Eka, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi untuk Wong Reang yang ada di mana-mana, yang ada di Indramayu, di luar kota, di Subang, Sumedang. Apa kabarnya? Di mana lagi? Jogja, di Banten, ataupun di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Waduh, apalagi untuk pejuang pangan kita ya, para petani, jangan juga dilupakan nih, para petani dan juga para nelayan. Apa kabarnya pagi ini? Semoga seger buger ya, seger buger ya, dan sudah sarapan ya. Semoga semuanya juga sudah dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Dan juga para pejuang rupiah nih, UMKM atau pekerja migran yang ada di mana nih, di Taiwan, di luar negeri ya. Semoga selalu sehat walafiat juga. Alhamdulillah. Dan jumpa lagi nih dengan RT dari jam 7 sampai jam 10 nanti ya. Jangan lupa kita buka nih untuk pagi ini agar selalu mendapatkan keberkahan dan juga dilancarkan ya. Kita buka bersama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hangat juga untuk Sehal Zaitun dan juga keluarga ya. Semoga selalu diberikan kesehatan yang paripurna. Amin ya robbal alamin. Dan terus dilancarkan segala urusannya. Dan rekan prima, di hari ini, di hari Senin ya, di Senin 8 Juni 2026 ya, semua hari adalah hari yang baik ya. Apalagi kalau hari ini adalah hari spesial 8 Juni. Apakah ada yang ulang tahun? Boleh disenggol-senggol ya di WhatsApp, nanti RT rayakan. Ya, mungkin kita doakan bersama gitu ya. Kita rayakan bersama. Dan untuk rekan prima juga bisa WhatsApp langsung ya di 0853-2189-9582. Boleh menginformasikan atau ada info-info, informasi terkini, ataupun ada yang ingin hajatan ya kan, boleh juga info-info kesini ya, undangan gitu ya. Iya, lewat WhatsApp ya. Lalu juga boleh juga menginformasikan mungkin harga-harga. Wah, karena katanya harga beras juga udah makin mahal ya. Iya, 1.000-2.000 ya, tetap aja itu namanya naik. Aduh ya, aduh, kapan ya ada berita turun ya. Kemarahannya kemarin aja nih waktu itu ya, ada harga-harga telur yang turun ya. Tapi ya, turunnya malah merugikan para petani juga ya. Aduh, kasihan juga nih, naik salah turun salah. Iya, daripada kita mikirin nih, pusing banget ya. Sambil nungguin juga informasi-informasi dari Wong Reang yang mampir di WhatsApp ya. Jangan lupa untuk aktif juga nih di TikTok kita nih, di Prima 958 FM Indramayu. Dan gabung juga nanti jam 8, karena membuka untuk layan teleponnya, kita bisa ngobrol langsung ya. Yuk kita goyang dulu hari ini dengan goyang ngopi. Ngopi apa ngopi? Kita diaduk-aduk dulu yuk.

0: Indramayu.
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti teh.
1: Oh ya enak.
0: Iya enggak? Hmm. Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi nah. mewah. Eh, ngomong-ngomong teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah. Waduh, enggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Enggak tahu.
0: Ah, gimana sih teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hei.
1: Oh, ternyata mahal. Baru nasinya aja udah mahal banget.
0: Mahal. Udah lah.
1: Oh, iya iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya, Teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya. Eh, enggak.

Hai, ngopi say, kopinya diseruput. Semangat ya, lanjut di Prima 95,8 FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, gimana nih kabarnya untuk Wong Reang ya, yang tadi sudah buru-buru, mungkin ada yang ketinggalan apa enggak nih? Coba dicek-cek lagi ya, barangkali yang sekarang sudah ingin berangkat ya, beraktivitas itu jangan sampai ada yang tertinggal, itu biasanya dompet ya, mentang-mentang ya. Ya, mentang-mentang dompetnya udah jelek apa gimana gitu ya. Jadinya ditinggalin aja ya. Iya, jangan lupa karena ada isinya mungkin yang penting-penting ya. Itu juga kalau tidak dibawa juga aduh kayaknya menjadi ini ya, beban ya. Suatu saat diperlukan seperti KTP ataupun kartu lainnya ya. Mengingat hari ini katanya ada razia ya untuk di daerah Indramayu gitu ya. Iya, makanya harus berhati-hati ya, bersiap-siap nih semuanya, dilengkapi nih untuk surat-suratnya ya. Ya, karena daripada nanti terkena razia begitu ya. Karena ada tebak-tebakan juga ya, burung. Burung nih razia jadi burung ya. Burung-burung apa yang ditakuti di jalan raya ya. Burung kutilang ya, kutilang kau. Makanya harus hati-hati ya, selalu membawa pastikan SIM dan STNK selalu dibawa ya, selalu ada di dalam dompet ya. Nah, ini katanya ada sekarang itu namanya Operasi Patuh 2026. Nah, makanya tuh ya, jangan sampai deh kita kena gitu ya, gara-gara tidak bawa walaupun kertas ya, tapi ternyata itu penting sekali. Begitulah ceritanya. Bukan ceritanya, emang bener ini gitu. Waduh, udah jadi cerita dudukin tenanan ya, tenanan apa temenan apa bagaimana ini. Iya, dan juga nih Wong Reang nih, yang mau tahu nih cuaca hari ini siapa nih, ayo tunjuk tangan. Iya, yang mau tahu nih, kita akan lihat-lihat dulu nih untuk perkiraan cuaca untuk di Kabupaten Indramayu ya, dirilis dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ya, di sini ada dua ini ya, ada dua cuaca nih untuk di hari ini di Kabupaten Indramayu. Ada yang cerah, ada juga sing berawan. Nah, siapa saja nih yang cerah nih? Yang cerah ada di Kandang Haur, Bongas, Anjatan, Sukra. Dan ada pula di Loh Bener, Sindang, dan Indramayu Kota, Balongan, Jati Barang, Sriyek, Junti, Nyuat, Karangampel. Dan yang berawan hari ini ada di mana? Di Kroya dan juga di Hargelis. Lalu ada di Kerangkeng dan ada di Ngendiwaning, Gantar ini juga berawan, terisi dan juga Sukagumiwang dan Tukdana. Waduh ya, ternyata ya sampai di belah dua begini ya. Ada yang cerah, ada yang berawan ya. Ya mungkin mengapa dikatakan berawan? Mungkin tertiup angin awan ya, jadinya numpang lewat ya, numpang lewat ya. Semoga nggak hujan ya untuk hari ini, mendung aja nggak apa-apa. Oke, dan juga ada juga yang cerah ya tadi di wilayah Kabupaten Indramayu. Sedangkan di wilayah di Jawa Barat, di Jawa sendiri ini juga didominasi dengan berawan ya, dengan awan yang ada di Pangandaran, Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, lalu ada Tasikmalaya, Banjar dan juga Kuningan. Ya, di Kuningan juga berawan ya, termasuk di Cirebon, Sumedang juga berawan ya. Sedangkan di wilayah seperti di Bekasi ini cerah. Lalu ada lagi di mana? Oh, ternyata di Bekasi saja nih, seluruhnya ini berawan ya. Iya, termasuk di Sumedang dan juga di Subang ini juga berawan ya. Ya, itulah dia, didominasi dengan berawan ya untuk hari ini. Ya, berarti suasananya adem, adem ayem gitu. Gak terlalu panas, juga gak terlalu dingin ya. Ya, ini juga mungkin sudah untuk apa ya, untuk yang ingin
ada acara di luar ya, ingin bepergian nih, mungkin sekarang sudah waktunya nih, sudah pas banget nih ya. Atau ingin berjemur-jemur nih biar sehat ya, dapat vitamin E gitu ya. Ini juga mungkin enak ya, karena cuacanya juga enak banget nih. Jadi untuk Wong Reang ini, untuk hari ini dijamin ya, gak ada halangan untuk punya janjian ataupun ingin melakukan aktivitas di luar. Oke, untuk menyemarakan dikira tahun baru kali ya, menyemarakan. Iya, untuk memeriahkan pagi ini, aduh meriah. Iya, pakai apa nih ya lagunya ya? Karena ada lagu yang asik-asik nih. Oh, ini Aku Masih Sayang Kamu nih dari Pauziah. Nah, ada penyanyi dangdut namanya Pauziah, ini penyanyi masih muda nih. Kalau dilihat, aduh. Apa ya, udah nggak usah ngomong ah. Takut ada yang dengerin. Kita ini aja ya, kita nikmatin aja lagu-lagunya, suaranya dari Pauziah, Aku Sayang Kamu. Selamat mendengarkan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Iya, pagi-pagi emang segernya itu kalau misalnya kita cari yang anget-anget ya, seperti yang RT nih sekarang nih. Iya, antara kepengin ngopi biar seger ya, tapi juga kepengin nyembuhin badan gitu biar seger juga ya, yaitu make jahe. Aduh, antara itu tuh, antara dua ya. Mau ngopi apa mau minum jahe, akhirnya ya jadi dua benerannya, jadi kohe gitu ya. Kohenya bukan ini ya, bukan kotoran hewan ya, tapi kohenya itu kopi dan jahe. Nah, mengkonon ya, kalau kohe beneran mah aduh cemendil namanya ya. Aduh, pokoknya enak deh ya, diseduh ya. Pertama itu kita rebus jahenya dulu. Nah, ini nih tipnya sih, di sini nih tipnya yang bikin enak ya. Bukannya dicampur langsung, bukan, tapi kita merebus jahe dulu sampai benar-benar airnya ini jadi setengahnya lah gitu. Kalau nggak setengahnya ya mungkin seperapat ya. Kalau nggak seperapat ya seon ya. Ini jadi belanjangan nih. Ya pokoknya airnya sampai berkurang ya, nanti jahenya benar-benar kental ya, mengkonon ya. Jadi kental, lalu setelah panas dan juga mendidih, baru deh ditaburkan bubuk kopinya. Waduh, ditaburkan bahasanya ya. Udah kayak Mrs. Ceres ya, udah seperti Mrs. Ceres ya, ditaburkan. Ya pokoknya bubuk kopinya ditaburkan, lalu diaduk-aduk, diudek-udek ya sampai butek. Baru terciumlah aromanya ya, aroma kopi dan juga aroma jahe. Segernya dapat, meleknya dapat.
1: Ke restoran mewah.
0: Waduh, ke restoran mewah jadi. Jadinya pokoknya asik pokoknya ya. Jadinya dapat dua-duanya tuh. Kopinya dapat, jahenya dapat. Ayo ayo, siapa yang mau? Jadi dodolan nih jadinya ya. Ya karena ya untuk hari-hari ini katanya juga sedang musim yang namanya flu, FLU gitu ya. Ada yang pusing flu ataupun ada yang pusing mumet-mumet nih, kepalanya pening. Waduh, emang kalau apa penyakit ini enggak bisa ditawar ya. Bisa ditawar enggak sih? Ditawar pakai obat maksudnya ya, bisa ya? Iya. Tapi kalau datangnya itu ya kita enggak tahu, tiba-tiba datang aja ya. Enggak ngomong dulu, enggak WhatsApp dulu gitu ya. Besok saya mau datang ya gitu ya. Tahu-tahu udah datang aja nih penyakitnya nih. Kita tiba-tiba aja udah langsung sakit ngendiki. Nah, mengkenen mungkin ya. Iya, tiba-tiba aja kita langsung jadinya sakit deh. Waduh, siapa nih yang nelpon? Nanti ya jam 8. Ada yang udah gak sabaran nih sepertinya ya. Sudah siapa nih? Tapi

tidak terlihat nih namanya. Ya, untuk yang nelpon ini nanti jam 8 ya. Setengah jam lagi ya. Kayaknya enggak betah banget dong si Nete ngomong nih. Diselah aja nih mau nelpon aja nih. Ya, sabar. Orang sabar apa ya? Hatinya lebar gitu aja. Iya. Jadi itu ya Reka, apa wong reang semuanya. Ya, itu tipnya RT sih. Ya, mungkin punya tip juga nih untuk bikin minuman yang sehat tuh, biasanya apa nih di rumah ya yang biar badannya bisa seger lagi ya, apa menggunakan rempah-rempah lain ya. Kalau RT kan menggunakan jahe, mungkin ada juga yang senangnya menggunakan kunyit dan juga asem. Singset itu mah ya, kunyit dan asem itu mah singset. Iya. Oke, nanti dibetulkan yang hilang-hilang ya, nanti diadakan lagi ya. Yang hilang-hilang tuh semoga penyakitnya aja yang hilang ya, karena kita sudah berusaha ya. Tapi kalau nggak berusaha, nah itu dia ya, jangan sampai pasrah deh dengan penyakit-penyakit gitu ya. Dan ini ST bacakan ya, dikutip dari lognews.co.id, ternyata manfaat jahe ini selain untuk menghangatkan tubuh, ini juga punya berbagai manfaat nih. Jadi jangan sampai salah nih. Ya, selain level meternya sudah naik turun. Ya nih, selain ini maksudnya, selain jahenya itu ya untuk kesehatan ini bagus gitu ya. Tapi juga ini ternyata ada manfaat lainnya. Yang pertama adalah melancarkan sirkulasi darah. Nah, kok bisa ya? Kenapa bisa begitu ya? Nang apa ya? Ternyata ini ada kandungan kromium, magnesium dan juga seng di dalam jahe. Nah, fungsinya adalah sebagai vasodilator atau melebarkan pembuluh darah. Nah, pas banget di cuaca dingin, sirkulasi darah ini akan melambat dan jahe ini akan meningkatkan sirkulasi darah tersebut. Ya, jadi patut disyukuri ya. Kalau yang dengar tip dari RT. Halo Bunda Yunia Sari, ya selamat pagi juga. Terima kasih ya sudah nemenin pagi-pagi nih, dan juga semuanya nih yang sudah bergabung di TikTok. Aduh, makasih banget nih RT, ada yang nontonin ya. Padahal gantengnya kurang ya. Kok betah banget ya ditontonin ya. Alhamdulillah deh, makasih. Iya, terus Bunda Yunia Sari juga terima kasih. Otoh juga, gimana kabarnya Pak RT? Iya, ini jangan PRT, jangan. Kalau PRT namanya pembantu rumah tangga ya. RT aja udah. Ya, terima kasih ya RT, RT Otoh ya. Kabarnya baik nih Otoh. Ya, terima kasih udah bergabung di TikTok ya. Silakan duduk ya, silakan berbelanja. Ya, lanjutkan lagi ya. Selain itu, selain jahe untuk melancarkan sirkulasi darah, ada juga ya untuk menyehatkan pencernaan. Nah, kalau kita tahu nih, pencernaan ya itu kan kadang-kadang kalau pagi-pagi ya, kalau belum lancar itu kayaknya belum enteng nih badannya ya. Kalau belum nabung, belum enteng badannya. Ya, ini jahe juga bisa membantu nih untuk pencernaan. Karena apa? Karena dapat menyehatkan ya, seperti masuk angin ya, jadinya hilang. Perut kembung juga hilang ya dengan adanya jahe, karena dapat merangsang sekresi enzim pencernaan dan juga meningkatkan penyerapan nutrisi. Yang selanjutnya adalah meredakan mual, kembung, dan sakit perut. Jadi nanti kalau sudah minum jahe itu bisa bisa membantu untuk memperlancar pencernaan ya. Jadinya kempes-kempes deh itu perut yang kembung-kembung. Ya, ada ini Kang Otoh nih punya ini juga. Masih ingat sama gue, Otoh? Ya, saya enggak ingat nih Otoh. Iya, Rekan Prima ada ininya tidak? Punya tip juga enggak tentang jahe nih, pengalamannya ya. Dan
lanjutin lagi nih. Ini soalnya banyak banget di manfaat jahe. Aduh, bersyukur banget yang punya jahe ya. Busukinnya ya, jaluk jahe nih. Jaluk jahe nih enak banget ya. Tinggal jaluk ya. Iya, yang kemudian meredakan masalah pernapasan. Nah, ini dapat membantu bagi yang menderita gejala seperti batuk, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, ya, mampet, tuh ngomongnya aja sampai begitu ya. Ini juga bisa meluruhkan dahak, ya, sampai mengatasi masalah pernapasan di musim-musim hujan seperti ya sekarang ya yang tidak menentu. Lalu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya, karena jahe memiliki antioksidan serta memiliki sifat antimikroba. Aduh, kalau diterusin nih atau jadi dokter nih lama-lama. Mendingan kita dengerin lagu ya. Karena nanti biar dokternya aja ada bagiannya gitu. Iya, pokoknya kalau sakit ya sembuhin sendiri kalau bisa ya, pakai mungkin tadi dengan tip-tip jahe, atau bisa langsung minum obat ataupun ke apotek dan juga ke fasilitas kesehatan lainnya biar lebih tokcer paten gitu ya, jangan sampai berlarut-larut untuk penyakitnya ya. Oke, Wong Reang, dimanapun Anda berada, masih di Prima 95,8 FM, radio nomor 1 Indramayu Barat. Iya, kita dengerin dulu lagunya ya, apakah itu Cinta Happy Asmara.

Kopi Edis Ruput, semangatnya lanjut. Iya rekan, duduk rekan. Wong reyang ya, wong nang Indramayu kok ya. Iya wong reyang ya, kudue ya. Mana nih wong reyang nih? Lagu Maria Andani, Kang Ram nih. Enggak ada ya, anane itu sing anyaran. Kayak Happy Asmara, apa Pita Alpia, terus apa lagi? Era Shakira, siapa maning, Safira Inema. Nah, itu tuh artis-artisnya tuh ya biasanya ya. Iya, jadi untuk Kang Ramli, Kang Ramli goleti maning ya sing anyaran-anyaran lagu ya, sing apa dangdut. Dangdut sing penyanyine sekian jadinya. Iya, penyanyi sekarang. Ya, Wong Reang, gimana nih untuk pagi ini? Segeran ya, sudah segeran ya. Kalau tadi sudah nyoba untuk

curhat-curhat juga boleh, curhat nih misalnya lagi kesusahan. Nah, nanti siapa tahu ST bisa ngasih solusi, iya, solusi dan juga saran. Iya, solusi dan juga saran. Aduh. Ya, ST apa? ST-nya juga

juga boleh ya. Mau request lewat line telepon juga dipersilahkan. Line telepon, line WhatsApp, WhatsApp ya, di WhatsApp juga boleh. Ya, pokoknya apa aja boleh ya, di Indonesia tuh semuanya boleh. Nggak ada yang nggak boleh. Yang nggak boleh cuma dua. Yang nggak boleh tuh masuk masjid pakai sendal, terus merokok di pom bensin. Gampang bener sih, gitu doang ya. Oke, langsung aja yuk kita putarkan untuk lagunya nih yang sudah di request ya. Tadi merequest meminta gitu ya. Iya, memintanya untuk lagu tadi ya, Cintaku Merah Jambu. Nah, ini biasanya ada rap-rapnya. Ada rap-rapnya, bukan rap, apa sih namanya? Ada jedak-jeduknya lah ya. Kita putarkan saja untuk Bunda Yuniasari, spesial untuk pagi ini yang masih mantengin di TikTok, biar tambah ceria, tambah seger. Ini dia lagunya, selamat menikmati.

0: Waalaikumsalam, tafadol.
1: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
0: Alhamdulillah, rabbil alamin.
1: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
0: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
1: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas nih?
0: Kasih panci umroh ya yang warna emas.
1: Gantungan kunci yang onta ya.
0: Gantungan kunci onta. Betul sekali.
1: Apa nih Bang, saya tebak-tebakan ya?
0: Ada buah, buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
1: Asli Arab selain kurma.
0: Ah, betul sekali.
1: Kedengarannya sih cuma kurma doang ya,
0: ada
1: Teh.
0: Lagi
1: buah asli Arab nggak pernah dengar tuh.
0: Rata-rata orang Arab tahu semua.
1: Masa sih?
0: Iya betul.
1: Kok kita yang ada di Indonesia nggak pernah dengar?
0: Nyerah nggak nih?
1: Ah, pecahnya nih RT nih.
0: Ah, suka begitu ah.
1: Ya udah, buah apa Teh yang asli Arab?
0: Buah selain asli kurma. Arab selain kurma, ana jenenge avocado. Enak banget itu dikocok-kocok siang-siang ya. Betul sekali, panggil es. Waduh, gula aren. Aduh, biasa padang pasirnya hilang itu. Alvocado.

0: Iya, pagi-pagi udah olahraga ya. Aduh ya, Jare siapa ya? Jare Wong, Wong Reang ya. Makasih Wong Reang wis mampir ya dari Gabus Wetan ya. Selamat bergabung ya. Ayo jagung dimin ya neng TikTok ya. Ada yang punya gambar kursi mungkin? Iya, terima kasih juga Jojo yang sudah kilik-kilik ya. Sudah live apa? Love-love-nya, terima kasih ya. Tapi sayang ya, Dudu Wadon. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dan juga Kang Rian nih tadi ini, ya, ngelihat RT lagi joget. Aduh, joget apa ku Jare? Namanya joget minimalis. Halo, assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teng teng teng teng teng. Dung dung.
1: Oh, penyanyi seruput bangetnya kita, ayo kita berlanjut sampai lenggat lenggut.
0: Aduh, duh, ini RT mau nyari yang bunyi-bunyi nggak ada nih, adanya mixer adanya.
1: Oh, cari gelasnya di belakang, cari gelas-gelas.
0: Cari gelas dulu ya, aduh.
1: Iya, di belakang.
0: Iya.
1: Oh. Gelas 2 losin, piring 5 losin, terus ditabui kayak sih. Selamat pagi Pak RT, selamat berjumpa kembali di pagi hari ini, bersuara lagi,
0: iya,
1: ada bunyinya lagi.
0: Betul sekali.
1: Kemarin 2 hari tidak ada suaranya, gimana, dekem aja, ngetek aja, lewat belakang aja.
0: Iya, kenapa suaranya jadi kita mendekem aja kemarin, dekem tapi aja sekarang ya.
1: Suaranya nggak bisa keluar.
0: Iya, apa yang terjadi, sekarang sudah dibetulkan, jadi suaranya sudah keluar.
1: Karena udah dipencet-pencet, udah di... udah di rongsen, jadi seperti lagi.
0: Ronaldo membawa bola, Nang Rastim ditendang bola, apa yang terjadi?
1: Pas kayak gawat, lagi ditendang.
0: Yaduh, kayak apa, seperti ini ya jadinya.
1: Apa dia?
0: Apa, komentator bola nih ngomongnya ya.
1: Oh iya. Selamat pagi Pak RT, hari
0: pagi
1: ini
0: juga.
1: Alhamdulillah, ya. Kita bisa komunikasi
0: tersambung lagi.
1: Ya.
0: Seger. Nang Rastim seger hari pagi ini.
1: Seger.
0: Seger ya.
1: Alhamdulillah seger, apalagi yang lihat bundar-bundar, lihat yang
0: ayo
1: bikin
0: apa?
1: Ya, mager. Harus kita seger. Seger badannya.
0: Iya, seger badannya ya, betul sekali ya. Mandinya biar tambah seger, mandinya pakai ini Nang Rastim, pakai.
1: Pakai apa? Air apa teh?
0: Enggak, semprotan ini loh yang buat apa, pengharum pakaian. Nah itu tuh, pakai itu seger tuh. Semprot-semprot udah begitu aja.
1: Seger, apalagi lihat yang glowing-glowing.
0: Yang glowing-glowing
1: tuh, apa tuh? Glowing, yang pakai baju merah, pakai baju putih, terus terdandan rapi.
0: Bukan ini ya, kulit lele ya. Kulit lele juga glowing itu.
1: Bukan dong.
0: Oh bukan ya.
1: Iya, apalagi yang bikin kopinya Wani kulit
0: Kiro.
1: Kuning,
0: body
1: langsing,
0: body langsing. Waduh, esok-esok
1: Nang Rastim. Selamat pagi rekan-rekan prima. Oi, ada prima lagi pada ngapain rekan-rekan?
0: Yuk, KBH-ne yuk, Siki.
1: Ayo pada rame-rame kita bersuara lagi.
0: Bersuara lagi.
1: Mungkin karena 2 hari enggak bersuara, sekarang bersuara. Ayo kita beramai-ramai berebut-rebut Pak RT, mengeroyok-ngoyok Pak RT. Jangan sampai Pak RT keroyok, sekarang dikeroyok-keroyok mumpung ada suaranya.
0: Betul ya.
1: Tapi bukan keroyok-keroyok paten ada ya, keroyok suara, keroyok suara, berebut-rebut ya.
0: Berebut-rebut ya. Orang
1: Ibu Sukina, Ibu Sukina, selamat pagi Ibu Sukina.
0: Bu Sukina.
1: Ya, halo. Ada peribahasa yang kau minggu ini.
0: Anak. Gue Bu Sukina.
1: Oh, kanggo semuanya.
0: Kanggo semuanya.
1: Iya.
0: Oke. Kanggo yang di TikTok juga ya. Ini ada Kang Jojo, Kang Rian ya, Singa Gimanti.
1: Oh, iya, semua yang di TikTok tuh.
0: Bunda Yuniasari, Ana Wong Reang nang Gabus Wetan.
1: Bunda Yuniasari, terus kadang-kadang ada Bunda Mar'ah tuh. Kemana Bunda Mar'ah?
0: Bunda Mar'ah, betul.
1: Ya, yang di TikTok.
0: Nih, sama Kang Ramli juga nih, ada
1: Kang Ramli yang di

0: sana ya jauh.
1: Nah, ayo, ada anak informasi apa? Anak cerita?
0: Anak informasi sedikit.
1: Ah, apa tuh?
0: Ada orang naik pohon.
1: Aduh.
0: Ya.
1: Kasian banget.
0: Iya, naik pohon itu menjukut layangan.
1: Jukut layangan.
0: Iya, layangannya anak-anak. Kasian sama anak-anak.
1: Iya.
0: Terus kayak nyakol di wibitan. Akhirnya tangnya semplak.
1: Oh, semplak terus tiba berarti ya.
0: Jadinya tiba itu.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ayahnya atau bapaknya.
1: Nah, ngendi? Kapan?
0: Oh, kemarin.
1: Kemarin ya?
0: Iya.
1: Aduh, melas temen ya.
0: Melas, jadinya cikilnya kesel, jadi diurut.
1: Nah, itulah dia ya. Untung masih ada tukang urut di sini.
0: Oh
1: ya.
0: Iya, masih ada dong.
1: Iya, kalau nggak ada ini susah.
0: Sayangnya sama anak-anak tuh layangan menyangkol di bibitan.
1: Iya. Untung di Indramayu jatuhnya. Coba kalau di Amerika susah tuh nyari tukang urut tuh di Amerika.
0: Oh, repot.
1: Waduh, kuduk mengumah sakit, jaluk urut
0: mana,
1: beli bisa.
0: Sini, sana, sini.
1: Nah, iya, nggak ada yang bisa ngurut kalau di Amerika.
0: Aja.
1: Oke deh, semoga cepat sembuh ya itu
0: ya.
1: Yang apa ingin
0: yang jatuh dari wibitan.
1: Nah, mendingan beli layangannya ya daripada naik-naik yang ranting patah.
0: Iya, daripada
1: iya.
0: Manjak-manjak ke wibitan mending dipengkot tenangnya tuku maning.
1: Nah, berbagi rezeki akhirnya dengan tukang urut ya.
0: Lagunya dapat perfect.
1: Ya wis sana ana yang ana apa
0: ya,
1: kabar?
0: Boleh, yang.
1: Oh yang.
0: Ya.
1: Yang.
0: Yang tersayang.
1: Yang gitu ya.
0: Salamnya,
1: yang tersayang. Oke.
0: Okay. Buat Ibu Sukina, Mama Billy, Mama Lin. Terus buat Makati, Nang Luki, Kang Wahid.
1: Iya.
0: Mimi Kasmira.
1: Oke.
0: Okay. Kang Salim.
1: Kang Salim tuh langsung dibalas tuh. Salam buat Nang Rastim yang cuap-cuap jare nih.
0: Wah, oh,
1: Kang Salim.
0: Enggak. Suaranya di mana dengan Kang Salim suaranya?
1: Iya, nang TikTok kian.
0: Oh,
1: tuh.
0: Lewat TikTok ya.
1: Iya.
0: Jangan lewat TikTok ya.
1: Langsung.
0: Ada suaranya TikTok mah ya. Di telepon.
1: Ayo menen.
0: Ayo suaranya dongol.
1: Dinai gorengan karo kopi loro. Waduh, nggo nang Rastim karo
0: Tete.
1: Aduh.
0: Oke. Buat Kata Isa, Mama Leha, Mama Nenen.
1: Iya.
0: Terus buat Madura juga Ibu Tuti,
1: Ibu Tuti.
0: Mama Udang, Mama Endang, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi Epi.
1: Iya.
0: Mama Kisut. Terus itu Mama Indah, Papa Amir, Mama Mimi Nani,
1: Mimi Nani,
0: Mama Titan. Buat

0: Iya iya, tapi kan kita kan enggak punya TikTok.
1: Orang
0: kalau lihat TikTok, TikTok emang ada.
1: Ada ya kalau di TikTok.
0: Kita kan enggak. Ya namanya juga nenek-nenek asal bunyi aja apanya.
1: Asal bunyi.
0: Agak bunyi aja.
1: Iya, orang apa-apa sing penting bisa nikmati maning ya radio nih.
0: Nah, begitu ya Pak RT.
1: Betul sekali. Wis ngopi. Iya.
0: Kita tuh mau dikasih anak ya, kayaknya malu Pak RT. Enggak mau, kayaknya enggak beda muka. Misalnya ngetik-ngetik TikTok apa kayak gitu enggak. Apa kayak gini aja.
1: Oh, muka non.
0: Iya, malu.
1: Malu. Bukan Bu Sikina yang malu kan ini. Bu Sikina mah enggak kelihatan, yang kelihatan tuh yang RT.
0: Bukan kayak gitu. Bu Sikina juga dilihat orang udah tua.
1: Oh, gitu ya.
0: Main HP kayak gitu-gitu. Malu bener.
1: Malu ya.
0: Jadi enggak lah, biar kayak anak-anak juga kayak gini sama cucu-cucu yang suka masuk TikTok.
1: Iya.
0: Aspar. Nanti mbak kita ajarin biar mbak tuh kelihatan mukanya kalau kita telepon katanya kayak gitu. Enggak genang lah, nanti dibeliin sama apa-apa. Kadang dia tuh dapat hadiah sih Pak RT. Meeting PT. Hadiah tuh akhir pisan kan mah. Anak apa bae ya? Apa nama
1: kulkas
0: apa bae?
1: Okay, ya. Dia tuh elektronik ya. Aduh enak banget
0: sih. Kerja pembangkit listrik tuh.
1: Oh, nang kerja nang PLN.
0: Iya,
1: Dia
0: tuh tapi sekarang di Surabaya.
1: Oh, nang Surabaya.
0: Dia tuh tiap tahun dapat aja Pak RT dia apa aja pokoknya.
1: Elektronik ya.
0: Iya.
1: Aduh enak banget.
0: Tiap tahun dapat. Jadi mama kalau mau dikasih apa nih yang bagus. Iya. Enggak malu.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak, jangan udah pada bunyi aja.
1: Jaluk HP sing 14 in, jaluk.
0: Oh enggak, TV aja kurang gede, agak aja PT. Jadi kalau minggu tuh baru ada anak-anak kesini, baru anak-anak yang masuk TikTok, ibu Sukina lihat, begitu.
1: Bu Sukina, ada informasi lah, pun biasa harga-harga sembako, anak apa baik? Iya. Jadi minyak goreng langka apa? Ana. Ana ya?
0: Minyak goreng banyak kan?
1: Banyak
0: orang di dikasih hadiah ya dia. Apa kan pada dikasih orang tuh yang 4 kilo tuh banyak.
1: Oh iya.
0: Kan juga masih banyak.
1: 21.000 ya?
0: Iya.
1: 21.000 per liter.
0: Kalau cengek sudah turun.
1: Cengek udah turun, Pira.
0: Turun juga.
1: Heeh.
0: Terus bawang mah masih masih di atas aja kayaknya.
1: Bawang 40 ya?
0: Oh, 40 yang jelek, kalau yang bagus masih 50.
1: Masih 50 bawang. Oke.
0: Ah, cabe merah turun.
1: Pira-pira? 40 ya.
0: Oh ya. Telur turun 265.
1: Telur 265? Ada 26 bae. nawar
0: ya. Oh, apa tuh? Nawar kok kalau enggak kayak kita akibat aja baik kah?
1: Iya.
0: Punya dulu dong nanti.
1: Ayo, ya wis yuk.
0: Eh, gua makan Pak RT sih enak. Sip, anu Bella.
1: Apa?
0: Apa ya? Aku SMS Bella wis lah. Abi layani apa maning nih?
1: Ora video call bae, video call.
0: Oh, enggak.
1: Lah SMS bae.
0: Ayo wes.
1: Ya wes.
0: Singkelingan bae.
1: Singkelingan ya wes.
0: Eh teteh mang jaluk jahe.
1: Ora.
0: Enggak. Kalau itu mah. Pak, kalau Pak RT misalnya dinas hari apa sih ya? Aku suruh Pak Salim nganterin.
1: Oh, mengkonon ya.
0: Iya dong.
1: Kemarin udah beli apa? Kunyit 4.000 seplastik
0: kunyit,
1: ada.
0: Kunyit jahe, serai, salam, kayu manis, ketumbar.
1: Iya, soalnya ini Bu Sukina nih tenggorokannya gatel enggak bisa digaruk ya.
0: Ya iyalah, minum jahe aja lah, jahe. Tapi jangan sekali dua kali, habis rutin.
1: Kudu rutin ya.
0: Ya iyalah kalau enggak mau rebus, disebu aja Pak RT, pakai gelas teh.
1: Niatnya nyari dondong geprek. Goletin nih, tapi ya ora ketemu ya wis lah jahe bae.
0: Salam-salam ya Pak RT.
1: Iya, mangga.
0: Kok ngomong mana? Pas anu Bapak dinas hari apa sih?
1: Bunda Yunia Sari. Yunia Sari.
0: Bukan Pak RT kalau siaran tuh hari apa?
1: Oh, Senin, Selasa.
0: Oh ya udah. Nah,
1: Senin Selasa.
0: Gampang. Nanti kokon Pak Salim.
1: Iya, pokoknya.
0: Iyalah, nanti kita pasang Pak Salim.
1: Iya.
0: Pak Salim.

0: cariin besok-besok deh, jangan sekarang, nanti cariin jaya yang bagus. Ya, salam-salamin dulu.
1: Ayo ah.
0: Ah, gak ada yang nungguin nih, orang belanja.
1: Yuk.
0: Nang Restim. Ayo. Naik ya, malah kasih tahu mantu jam setengah enam. Nang Restim. Bono Eho. Ayo naik.
1: Bono Eho.
0: Bono Eho, ya nyebut Bono Eho. Dan Dol, ada yang ngulis-ngulis, baik gak saya uang Dol. Tinggal dulu Dol, manji anak. Naik. Enggak. Dondong, uang banta mang, usana maning mang, suaranya mang. Enggak, aduh, jam berbanding ya, enggak dikit, agak ya kayak uang sih. Enggak, mang wanta.
1: Mang wanta. Enggak,
0: sing semua adam, pokoknya mahal orang kelingan. Dalam duduk semua muanya aja.
1: Oke, okay, siap.
0: Oh, badan ya, PRT ya.
1: Mangga.
0: Sing durung kak calling, maaf ya, rekan prima.
1: Iya. Yeah. Sibuk.
0: Duduk. Ucapane.
1: Ayo.
0: Kopi pahit di atas meja Ibu Sukina pamit, banyak yang ganja.
1: Iya.
0: Pak RT salamnya untuk Pak RT sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Matur kesuwun Ibu Sukina. Naduh tadi ya. Sebenarnya ada lagi tadi yang nelpon ya, tapi Ibu Sukina ini langsung gercep nih ya. Iya emang kadang begitu ya, kalau pakai WhatsApp itu kadang kalah dengan yang biasa begitu ya. Mungkin busukinnya nggak gue kaya ya, handphone sing gemien ya. Waduh, tapi tetap bandel ya, namanya juga apa, menggunakan sinyal begitu ya. Oke ya, rekan maning. Yuk uang rayang kabeh ya. Langsung mancing-mancing ya Mengko setelah lagu yang sudah di request ya oleh Ibu Sukina nih. Ana lague ya, lagueku SMS dia reku. Waduh, SMS ya. Ya emang nih lagunya nggawe goyang ya. Nggo esuk-esuk. Langsung bae yuk kita krungokakan lague SMS.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Alberto.
1: Hola, Alberto.
2: Iya, lagunya sudah diputarkan ya, Ibu Sukinah ya. Tadi kelihatan nih sambil goyang-goyang nih. Aja sini-sini Bu Sukinah. Iya, itu tadi ya lagunya Cemes gitu ya. Nah, nanti request juga dong yang video call. Nah, ada juga soalnya video call dari Siti Badriya ya. Terus tadi juga Bu lagi Nang Rastim mau lagu ya. Sudah diputarkan juga Iyang. Dan saya juga mau cerita nih. Kita ayo yang mau berbagi cerita boleh ya di 0853-2189-9582. Ya, terus tadi ada yang mau masuk tadi Bu Tuti. Ayo Arab mancing ya. Tadi emang kalah dengan Bu Sukina. Bu Sukina menganggo dudu nganggo WhatsApp ya, nganggone nganggo sinyal. Ya, jadi kemarin RT dan juga ini ya, rekan lagi dengan Pak Direktur Prima FM ya, hadir di Mekarjati anak undangan. Aduh. Itu masakannya enak. Ya, jadi ya. Pokoknya kalau kondangan ada jengkol, nah itu udah pasti itu enak ya. Karena jengkol itu salah satu cara untuk mengetes kesehatan. Iya. Jadi kalau mangan jengkol terus nambah, nah berarti sehat. Tapi kalau mangan jengkol tapi nggak nambah, nah itu kadang biasanya itu sedang gak enak badan. Ya, menunya jengkol enak ya, jengkol. Terus menu lagi asinan. Nah, kalau asinan ada kondangan, ada asinannya itu dua, apalagi asinannya asamnya terasa banget ya. Nah, itu pasti seger, itu pasti enggak bakal enggak dicolek, pasti dicolek gitu ya. Ya, terus ada lagi selain sate ayam. Nah, kalau kondangan ada sate ayam kan pasti diserbu ya. Jadi ngerti banget nih ya si tuan rumah. Ngasih menu-menu yang spesial. Menu yang spesial ada sate ayam, ada jengkol, terus ada lagi krecek ya. Kreceknya dengan apa? Cabe setan tapi hanya direbus. Nah, cabe setan.

setan. Cabai setan apa cabai apa jenengnya? Cabai galak ya, cabai galak. Hanya direbus ya, tidak diiris-iris, lalu ada kacang merahnya. Nah, tiga menu itu menu andalan banget ya. Terus ada asinan. Waduh, seger, segere ya. Asinannya bener yang bengkoang, nanas, timun. Lalu ada apa, kol, daun kol seger ya, warnae wis abang-abang oren. Waduh, seger banget, seger banget ya. Jadinya lupa kalau sepertinya tidak butuh lagi.

0: Waalaikumsalam.
1: Ngopi, Shay.
0: Ngopi, Shay. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Semangatnya lanjut. Kang Ibeng, semangat.
0: Alhamdulillah, semangat, Pak RT.
1: Alhamdulillah, ya.

0: Kacang panjang, panjang ya. Kacang panjang ya wis lah.
1: Bagus lagunya, R.
0: Mangga tuh.
1: Mangga nggak anu tuh apa?
0: Pak Ijo, jaran PI. Iya oke, diputarkan nanti.
1: Paula. Oleh pirang dina ya Pak
0: RT? Rong dina. Mana rong dina nang kene? Orang murup ya.
1: Orang murup ya.
0: Apa langka bensinnya? Langka bensinnya.
1: Ini bensinnya lagi
0: larang. Ada kesalahan teknis ya. Siki wis bisa maning. Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Terus gimana dong kemarin kesepian?
1: Oh, ini DPRT kan pakai channel Sejen.
0: Oh, duh, berpaling ke lain hati ah, jadi nggak suka ah jadinya. ya wes sih aja ngendi maning ya.
1: Iya. Okay. Salam DPRT buat Ibu Sukina yang masuk tadi.
0: Ibu Sukina, nang Rastim.
1: Ya, tangga semuanya aja. Yuk, ditunggu.
0: Oke.
1: Bagus lagunya.
0: Siap.
1: Yuk, assalamualaikum merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Kang Ibeng di Cipedang ya. Sing hobine nandur. Baik, kapan panen ya? Engkau di ini ya, di saut-saut ya. Engkau anak apa jenengiku? Apa tuh? Mapaksri ya, Mapaksri kacang panjang. Iya, terima kasih Kang Ibeng ya, dan juga semoga ya kacangnya tambah panjang ya. Kacangnya maksudnya ya benar-benar tanamannya ya, tanamannya bukan Kang Ibengnya. Iya, tambah subur ya, melimpah gitu ya. Enggak ada yang keriting-keriting ya. Lurus-lurus ya, kayak di rebonding lah kacang panjangnya ya. Iya, siapa lagi ya? Kita tengok dulu nih. Kasihan yang ada di TikTok ya. Saung Galing ya. Terima kasih yang selalu semangat Saung Galing. Saung Galing aduh cilik ya nang kene ku nang handphone, mungkin nanti handphonenya bisa direndam minyak tanah ya biar gede.

Kena kulik. Aduh. Oke, langsung baik ya, kita setel aja lagu yang sudah di request ya. Kita puterin dulu lagunya Pak Ijo ya, sesuai dengan warna kacang ijo. Kita dengerin dulu lagunya Pak Ijo, selamat mendengarkan.

0: kepenginnya sih badan selalu aduh.
1: Iya, kepenginnya sih badannya tetap seger bugar ya, seger bugar waras. Aduh, tapi kalau mengandalkan makanan kadang nggak cukup ya. Oleh karenanya udah seperti cerita kancil nih RT nih. Iya, emang benar ya Wong Reang, kita membutuhkan badan yang selalu fit gitu sepanjang hari. Minumlah. Jadi ada tip nih untuk Wong Reang semuanya. Ultra Cup, mondar-mandir kesana kemari, kelihatan segar setiap hari. Apa itu resepnya? Minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, sedap Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Iya, itu dia. Ya, Wong Reang semuanya, kalau mau segar, aduh ya, mandi bener segar ya. Terus makan buah bener juga segar. Terus biasanya olahraga segar juga ya. Iya, tapi kadang-kadang kita juga butuh tuh yang namanya multivitamin ya. Tunggu apa lagi? Iya, itu dia tipnya ya untuk Wong Reang semuanya biar tambah seger bugar begitu. Ya, ada Kang Wanta gara-gara Prima, radione wingi ora nana ya, suara nane ya, Kang Wanta jadi korban ya. Jadi korban apa Kang Wanta? Oh, di ini ya, di bolak-balik gelombangnya beli kena-kena. Ciki wis kena, alhamdulillah ya. Matur kesuwun Kang Wanta ya. Wis mondar-mandir ya gelombang ya, diputar-putar ya, jadi olahraga ku jempole ya. Iya, ciki wis manjing, wis isa krungu suarane maning ya. Krungu suarane penyiar-penyiar Prima, ciki wis jadi bunga kabeh. Ya, semoga semuanya terhibur dan juga semuanya jadi terinspirasi ya. Ayo Kang Wanta ya, manjing nang kene ya, kita cerita-cerita lagi ya, kita cerita-cerita terus kita saling bertukar inspirasi. Ya, lanjut bae, yuk kita dengerin dulu lagu yang sudah disiapkan ini ya. Untuk rekan Prima semuanya, kita akan kembali lagi ya. Aja mendi-mendi nang kene bae neng Prima FM 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Dari Jalan Siliwangi.

0: kayak tebak-tebakan Ki karo RT.
1: Wayae, wayae.
0: Teh, piye kabare teh?
1: Api, api, api.
0: Dengar-dengar abis dari Palembang, teh.
1: Dari Palembang, iya, iya dong. Palembang kan tempat paling bersih di dunia.
0: Bawa oleh-oleh apa, teh?
1: Oleh-olehnya ada makanan yang paling khas di Palembang.
0: Pempek.
1: Pempek itu kalau kapal selam ya di banjur air,
0: renjer.
1: Jadi kalau ciri khas orang Palembang tuh pasti makanannya berair.
0: Hah? Masa sih?
1: Terinspirasi dari Sungai Musi.
0: Secara RT istri orang Palembang ya?
1: Betul sekali. Sudah ngopi?
0: Iya, belum RT.
1: Aduh, seruput dimin. Biar semangatnya lanjut.
0: Iya.
1: Ini ada tebak-tebakan nih, mau gak?
0: Apaan, Teh?
1: Tebak-tebakan, makan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Yang gak boleh nambah, makanan Palembang.
1: Iya, dia jadi makanan Palembang yang cukup satu kali aja dimakannya.
0: Apa ya? Pempek pasti boleh nambah ya, Teh?
1: Pempek boleh banget, kan murah.
0: Kerupuk Palembang pasti boleh nambah.
1: Kerupuk
0: ya?
1: Palembang itu malah candu ya, gak boleh satu. Harus banyak.
0: Apa dong, Teh?
1: Ada makanan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Apa?
1: Tekwan.
0: Tekwan.
1: Tekwan. Kudu siji bae. Tekwan ambilnya satu.
0: Bahasa Inggris itu tekwan ya.
1: Iya. Kan kita radio nasional internasional.

0: Ngopisai, ngopisai, kopinya diseruput, semangatnya lanjut, lanjut, lanjut ya. Dan sudah banyak yang masuk ya, sepertinya tadi sudah senang begitu dengan hadir kembali nih ya. Ada apa, ngopisai, ada siaran-siaran di Prima FM ya. Terima kasih ya yang selalu setia di Prima FM Radio nomor 1 Indramayu Barat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Iya.
0: Alamin. Terima kasih sudah masuk.
1: Sama-sama.
0: Iya.
1: Terima kasih kembali
0: di acara kita ya, di acara Ngopisai.
1: Oke.
0: Ngopisai.
1: Ngopisai.
0: Ngopisai.
1: Ngopisai. Ngopinya.
0: Disuruh.

0: Put.
1: Oh,
0: iya, ngopinya diseruput, ajak ke
1: tempat. Semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut ya.
1: Alhamdulillah. Ajak kebalik ya.
0: Ajak kebalik.
1: Iya, awal.
0: Bahasa Inggrisnya kelawik.
1: Kewilak ya.
0: Kewilak.
1: Iya.
0: Tambah manis. Iya.
1: Oke.
0: Minum kopi juga jangan dibalik ya. Iya kan ada tutupin nangisor ya, sing tutupin nangisor.
1: Ada aja.
0: Apa kabar, Dedi Bono?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Selalu disenggol oleh Bu Sukinah ya, Dedi Bono ya. Kemutan baik kalau Dedi Bono ya, Bu Sukinah ya.
1: Sukinah ngajakin dulu ya.
0: Iya. Kenapa yang diinget Dedi Bono terus ya?
1: Iya.
0: Kangen apa ya? Dedi Bono nggak kesana-sana kali, para belanja maning.
1: Lama biasa cuma ini ya.
0: Nah, mulan. Tuku apa ya, biasanya?
1: Cuma belanja ikan asin.
0: Ikan asin ya, nganggo sambel ya.
1: Iya, ikan asin kan sama sambelan, sayuran, sawi, segala macam.
0: Oh iya. Tadi ada.
1: Kadang pas beli
0: tuh,
1: lu nggak usah beli itu.
0: Waduh.
1: Dikasih aja ya.
0: Waduh. Waduh.
1: Makanya gak enak sendiri gini kan. Ini kasih dikasih banyak malah.
0: Iya, aduh.
1: Bawa itu lagi.
0: Baik banget.
1: Cuma udah terima. Tapi gak kasih banyak.
0: Iya. Dengan
1: hasil kanjuran, sambilan, macam-macam.
0: Tapi kan maksudnya, men... Isa silaturahim terus Dedi Bono.
1: Iya
0: aja malah orang mono maning. Iya malah ngilang. Iya maksudnya
1: pasti di...
0: maksudnya pasti ke sana gitu.
1: Iya,
0: makanya belanjanya pakai ini, pakai gerobak ya, men. Diborong ya.
1: Iya,
0: men diborong.
1: Dibayar ini lagi ya. Sama gerobak ini sekalian ya.
0: Iya, biar sekalian.
1: Jual lagi ya. Jual lagi
0: iya,
1: ya.
0: Tapi Dedi Bono sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dia cerita enggak nih, punya cerita enggak kalau sakit tuh biasanya ngobatinnya gimana caranya?
1: Iya.
0: Apa dengan tadi seperti RT pakai jahe? Apa pakai?
1: Ya, pakai apa ya? Ya kalau sakit ya. Terang pusing, pak, kepala pusing, goyang sering kepala nih. Pusingnya yang gampang aja, kan. Pakai oles aja, minyak angin gitu aja.
0: Oh, oles kalo minyak angin.
1: Kalau begitu parah, mah ya. Kalau begitu parah, minyak angin aja.
0: Sedia minyak pusing angin ya.
1: Bangun tidur, iya, bangun tidur pusing kepala pasti dia. Tapi kepala sering itu ya.
0: Itu bangun tidur bukan pusing kepala itu.
1: Kepala pusing ya.
0: Iya namanya bangun tidur ya begitu. aduh. Iya emang begitu. Itu bukannya pusing ya. Itu emang baru bangun.
1: Iya,
0: tahu dong orang tidur. Iya suka bangun kecuali nggak bangun. Oke, Dedi Bono, Arab lagunya apa nih?
1: Lagu apa enaknya ini ya?
0: Enaknya apa nih? Ada.
1: Iya ada apa? Ada apa? Ada lagu Dul Sumbang nggak?
0: Dul Sumbang.
1: Ada lagu Dul Sumbang? Iya ada nggak?
0: Tadi AI udah AI.
1: Oh,
0: iya. AI
1: iya itu Dul Sumbang itu ya?
0: Dul Sumbang itu.
1: Oh, itu iya. Cuma yang ini saya sih ya

0: Iya ya.
1: Anaknya Kang Arya.
0: Itu siang itu ya.
1: Iya, itu siang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi perlu saya cari dulu apa ya? Saya ingin dulu apa nih enaknya.
1: Enak.
0: Yang ini yang remix ya.
1: Iya, yang remix.
0: Terpikat enak nih, terpikat.
1: Aku terpikat dirimu.
0: Terpikat. Oh. Nah, itu mantap, itu luar biasa.
1: Aku
0: itu
1: terpikat ya, ya wes.
0: Iya. Luar biasa itu ya.
1: Luar biasa.
0: Iya.
1: Ya, mangga. Aku terpikat.
0: Iya, dan pucatnya bagus di Dina tuh. Selalu semangat ya.
1: Selalu semangat.
0: Iya, semangat selalu
1: di Dina. Iya.
0: Last team.
1: Pasti
0: belum last team.
1: Wis jadi supir.
0: Berarti telat si Bono ya.
1: Telat ya, nih
0: dari Bono. Baru buka langsung telepon tadi.
1: Iya. Soalnya pusing sih ya. Bangun tidur pusing.
0: Pusing mau mana pusing malah nih.
1: Iya.
0: Iya. Bapak Salim. Oh, indah pada waktunya.
1: Indah selamanya.
0: Iya, Mama Mirat Mina.
1: Unyu.
0: Iya, Menepi. Bunda Mary. Iya, Supriyatin. Nama Aljin. Siapa lagi ya? Marini.
1: Nama Rini.
0: Bututi. Kemarin dibutuhkan makan baso tuh ya.
1: Waduh, Bututi makan mie ayam.
0: Iya, mie ayam baso ada.
1: Oh. Double.
0: Batuk,
1: waduh, batuk, bener enak.
0: Iya. Enak itu kemarin kita semua minggu tuh.
1: Iya ya. Aduh.
0: Iya, yang hari kan gak hari kan.
1: Iya.
0: Sebagai pamungkas, Billy, Mama Udang. Iya, Mama Udang.
1: Mama Udang.
0: Iya. Apa lagi ya? Mama Rati. Rian.
1: Kang Rian.
0: Gopar mukul. Gopar ya. Kemarin dapat dari sini
1: kan Gopar. Iya, Kang Gopar. Iya.
0: Iya, kemarin dapat
1: tuh. Waduh, luar biasa.
0: Mantep itu ya.
1: Pantesan kemarin ketemu tuh mukanya beda gitu ya. Jadi no maning.
0: Bingung ya, iya, dapat tuh. Kalau lebih pemanta.
1: Iya.
0: Ria Kapur. Kondol. Siapa yang Mermet? Soleha. Soleha. Tengah Seprolan. Ya, Bunda Yunisari. Bunda Yunisari yang sering di TikTok tuh. Yang sering keluar di TikTok itu.
1: Benar.
0: Iya, Kanko Jaya. Tete Isa. Ada apa semua mas aja?
1: Oke.
0: Semuanya saja.
1: Kesannya
0: buat bicaraan.
1: Mangga.
0: Iya. Kita tunggu lagunya.
1: Oke.
0: Oke. Terima kasih. Merdeka.
1: Iya, ada Dedi Bono ya yang minta ditemenin lagunya, lagu Aku Terpikat Dirimu. Ya, tadi juga sudah apa? Bercerita ya, curhat katanya kalau bangun tidur suka pusing, ya iyalah. Kuen jadinya ya baru bangun ya begitu. Baru bangun udah suruh ngerjain soal ujian ya. Tambah mumet maning. Assalamualaikum Merdeka. Kang Salim sing agi sekolah.
2: Iya Pak RT.
1: Waduh, durung
2: balik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ngopi say,
1: kopinya diseruput,
2: semangatnya lanjut.
1: Semangatnya lanjut terus.
2: Sehat terus.
1: Alhamdulillah ya. Iya, ini lagi ngomongin Dedi Bono, katanya baru bangun suka pusing, ya iya kalau baru bangun pusing.
2: Emang rata-rata sekarang lagi penyakit pusing Pak RT.
1: Oh gitu ya.
2: Iya pusingnya tuh mendadak Pak RT.
1: Oh iya benar.
2: Bapak-bapak kebanyakan loh Pak RT yang kena tuh.
1: Kalau
2: soalnya tuh pusing kondangan Pak RT.
1: Kondangannya sebulan anak pira.
2: Ya kan sehari ada dua. Kata Bang Andi aja kemarin ada tiga tuh. Apa enggak pusing Pak RT?
1: Iya.
2: Kalau kayak Mama Pojan tuh pusing kemarin ngocok keluar tuh.
1: Iya.
2: Pusingnya langsung hilang Pak RT.
1: Waduh, pantesan.
2: Iya. Hari Tanggaroka Mama Pojan dapat pusingnya hilang langsung. Di Prima Kang Gopar katanya lagi pusing tuh Pak RT.
1: Pusing apa?
2: Dikocok keluar langsung pusingnya hilang Pak RT.
1: Pusingnya hilang ya.

0: pantesan ya, kemarin ketemu juga sama Kang Gopar.
1: Iya.
0: Di kondangan ketemu nih.
1: Iya kan, mukanya juga ceria kan ya PRT.
0: Iya ceria ya.
1: Iya, kemarin tuh di Mekarjati pada paguyuban tuh di Mekarjati.
0: Iya, datang RT juga di sana tuh makan jengkol di.
1: Oh, PRT datang.
0: Mekarjati iya.
1: Oh iya.
0: Waduh. Ya.
1: Jadi iya, sekarang lagi musim pusingnya itu PRT.
0: Musim kawin ya.
1: Pusingnya pusing kondangan musim, kalau anak-anak sekarang pada flu, panasnya, cuacanya kayak gini anak.
0: Iya. Harus dijaga ya.
1: Iya.
0: Iya. Begadang
1: PRT
0: tuh jangan sampai
1: begadang. PRT.
0: Silakan.
1: Lagunya Bola Bale masih ada nggak Pak RT?
0: Masih ada, emangnya ini nasi kuning Mama Endang ya udah habis kalau nasi kuning Mama Endang.
1: Iya nih Dede Citra lagi istirahat minta lagu Bola Bale.
0: Oke, tahu Bola Bale boleh untuk iya. Dede Citra.
1: Iya. Mau salam-salam ya Pak RT.
0: Boleh.
1: Salamnya buat tadi Mister Bono. Yang baru turun.
0: Iya.
1: Buat Nang Rasim yang kemarin pada kehilangan Prima 2 hari ya Pak RT.
0: Betul, betul, betul ya.
1: Iya. Oh. Ya Kang Wanta katanya radionya sampai dibolak-balik.
0: Dibolak-balik ya.
1: Iya.
0: Diputer-puter.
1: Biar pokoknya gitu sepi ya. Lah Pak RT enggak ada Prima ya. Iya, buat selanjutnya Pak RT, salamnya buat tadi tuh. Buat Mama Indah, Bapak Amir, Bu Tuti, Mama Pojan yang pusing-pusingnya udah hilang nih, Mama Pojan.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Gopar juga pusing-pusingnya udah rada mending kata Pak RT.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Ini yang lagi pusing lagi tuh kayak Mama Billy, Mama Aldi. Dia lagi ngobeng, dia ngobeng terus PRT.
0: Waduh.
1: Iya buat Ma Odang juga. Kemarin kondangan di Pedang ada iya. Sintrennya bareng sama saya juga PRT.
0: Iya.
1: Ma Odang tuh saudaranya ajakan. Ya meriah juga PRT.
0: Iya ada sintrennya tuh. Ayy, ya
1: luar ada biasa. Sintren iya. Ada kuda lumpingnya juga PRT.
0: Kuda lumpingnya juga ada. Waduh keren iya. Banget ya.
1: Iya.
0: Rame ya berarti ya.
1: Rame PRT. Ya soundnya juga sound yang bagus. Jadi kedengaran nyampe ke Mekarjati PRT. Nyampe ke sini dari rumahnya Capur.
0: Waduh.
1: Iya tuh kan sebelahnya rumah Capur. Iya. Salamnya buat tanya buat siapa lagi tadi Capur, Kang Denga, Kang Wanta, dua orang Sumedang tuh Bang PRT.
0: Siapa?
1: Bunda Yuniasari.
0: Oh betul, Bunda Yuniasari ya.
1: Iya. Sama Haji Mary juga di Pegaden kemarin ketemu di arisan barokah tuh di rumah mewah kemarin pada ke situ PRT pengen ketemu orang-orang arisan barokah.
0: Arisan barokah.
1: Iya. Ya pokoknya buat semua-muanya aja lah ya PRT.
0: Oke.
1: Iya, spesialnya buat PRT yang lagi tugas. PRT ada paketan besok PRT, jahe dari Bu Sukina saya nganterin.
0: Masya Allah. Aduh, jangan gitu.
1: Tadi Bu Sukina udah nelfon, kata Pak Salim anterin dia siap.
0: Aduh. Aduh, RT.
1: Ya udah ya Pak RT, sebenarnya buat Pak RT ditunggu Pak RT lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Apa ya Pak RT? Iya balik-baliknya ditunggu.
0: Iya Dede Citra.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Ya nanti diputarkan ya. Antri dulu nih. Tadi sudah ada lagu yang sudah di request oleh Kang Rian dan juga oleh tadi ada juga Dede Bono ya. Kita putarin aja yuk langsung baik ya. Dan tadi ada Janita Jalu katanya nih, Kang Mang Wanta mah biasa wolak-walik sarung jareku. Aduh, Janita Jalu tuh ntar di SMS loh oleh Kang Wanta ya. Request lagunya Dola. Oh iya, nanti coba di Dola belum ada. Dola dorongana ya. Anane baru buta bola Bali, nanti di ini deh, di request juga ya oleh di ini dulu, nanti diajukan dulu ya. Kang Rian, ini dia ya lagunya, dan juga Dedi Bono ya. Selamat mendengarkan Detak Jantungku, lalu nanti ada Terpikat dan juga Tabola Bali. Tetap di sini di mana? Ngopi Say, kopi diseruput, semangatnya lanjut Prima FM.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Ngopi say, ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut, lanjut, lanjut ya. Waduh, waduh, waduh ya, makin siang makin hot, hot mari hot. Ya, makin semangat juga ya untuk semuanya nih di acara kita di Ngopi Say. Yang belum ngopi, ayo ngopi dulu ya. Assalamualaikum, merdeka. Lah, anak wongnya beli ku ya, aduh. Ya, Ngopi Say, kopi ya diseruput, semangatnya lanjut. Assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka.
0: Iya. Primen nok. Ngopi say.
1: Kak.
0: Ngopi say.
1: Ngopi say.
0: Kopi ya diseruput.
1: Kopi na diseruput.
0: Mm-mm.
1: Terus entang meren.

0: Cuacane apik, mendung mendung cerah.
1: Mendung cerah. Mendung, iya. Panas.
0: Waduh.
1: Panas banget.
0: Panas ya.
1: Tapi tidak sepanas tadi.
0: Iya, ditiup-tiup aja ya biar dingin
1: tidak,
0: ya.
1: Tidak sepanas hati sudah dengar suaranya Pak RT.
0: Aduh, benar. Kalau hatinya panas makan es krim ya.
1: Enak ah es krim ah.
0: Es doger, es doger.
1: Hatinya panas makan bakso.
0: Makan bakso.
1: Makan bakso di wadah gitu terus. Bener. Minumlah itu apa air jeruk enak
0: air. Oh iya benar enak ya.
1: Iya.
0: Ya udah.
1: Udah sarapan Pak RT.
0: Oh sarapan mau anggondok bulat.
1: Oh ya, atau sarapan kenyang.
0: Betul.
1: Amis siaran anak amis iya semangat.

0: Langka.
1: Langka.
0: Ah, cinta jarak jauh aja deh.
1: Cinta jarak jauh aneh ya. Waduh. Ya wis.
0: Ada enggak kalau ya, enggak ada ya jangan.
1: Cari nih cinta jarak jauh nih. Aduh. Cinta jarak jauh berapa kilo nih?
0: Cinta. Anak.
1: Durung. Lagi digoreng.
0: Enggak ada. Ya udahlah. Itu aja deh. Randa cinta aja deh.
1: Seranda cinta, moga cinta.
0: Ada ya?
1: Wah, cinta jarak jauh lah, aduh langka. Seranda cinta langka, primen ya.
0: Ya udah.
1: Aku mah apa
0: atuh? Kopi aja deh.
1: Ah, secangkir kopi.
0: Udah deh.
1: Secangkir kopi, aneh ya, secangkir kopi.
0: Buat Pak RT pakai kopi biar seru.
1: mantap.
0: Sampai kayak ngeru manis suaranya.
1: Iya benar. Udah berapa bulan masa?
0: Kak Andre juga nggak masuk, sibuk aja.
1: Oh iya.
0: Iya, acara Kak Andre siapa aja pokoknya lagi sibuk. Jadi nggak pernah nyanyi, nggak pernah masuk.
1: Oke.
0: Cepet sih ya. Salam ya.
1: Mangga.
0: Terutama buat si Ayang dulu ya, buat Ayang Manos, buat Mama Aldin, Bu Tuti, Teh Upet ya, buat Bunda Sari, Kang Dasmo, Cik Isa ya, Mimi Ratin, Mama Ratin aja juga ya, Apana Bang, terus buat Pak Lepe, buat Pak Haji Herman, buat Bunda Haji Supriyatinya juga ya,
1: iya.
0: Buat Mama Emprai, Kang Asep 1, Kang Asep 2, Papa Yuni, Mama Yuni, Bunda Mary, Mr. Bono, Ibu Sukina, buat Mimi Eti ya, buat Tenunu, buat Arian 1, Arian 2, Nanang Rasti, buat siapa tuh? Kang Salim. Iya, buat Kang Salim. Terus buat Papa Najwa, Mama Leha, Mama Intan, Mama Febi ya. Terus buat Kang Aman, buat Kuyut, buat Pak Purnomo, Kang Ibeng, Kang Wanta, Kang Warsai. Buat Kang Tasmania, buat Tasmania juga ya, buat Ang Jebot, Mama Paujan, Papa Paujan, Kang Pacawala, Kang Yatna. Itu siapa tuh? Aki Metal ya.
1: Aki Metal.
0: Buat Mamang, buat Kang Anjas, Mama Lela, terus buat Mama Odang, Kang Gopal, Bang Jek, Mama Indah, Kang Opik, Wakisut, buat Kang Rojaya ya.
1: Okay.
0: Pokoknya buat semuanya aja deh, mudah-mudahan selalu sehat ya. Diberikan rezeki Pak Iya ya yang yang banyak. Iya, tersayang tercintanya tetap buat si Ayang Nonos ya.
1: Oh, buat Ayang Nono.
0: Iya, buat AART-nya yang ganteng, semoga selalu sehat. Panjang umur, banyak rezekinya juga ya.
1: Jangan pernah,
0: panjang jodoh. Dapat jodoh.
1: Amin.
0: Amin. Mudah-mudahan tambah ganteng ya, Ah.
1: Iya, itu dia benar. Ya, soalnya ya, gantengnya kadang-kadang. Iya,
0: mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga ya.
1: Oke, baik.
0: Ucapannya, Ah.
1: Yuk, ucapannya apa?
0: Nah, ditunggu ya, Ah. Sayang, si Cakun dan Trik Kopi Pai, jangan diminum.
1: Artinya John.
0: Sayangnya Nonos pamit, assalamualaikum, dadah, bye-bye.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuun lagune secangkir kopi, mengko jam 10 ya untuk nok bintang unyu lagu jam 10 ya mengko ya, jam 10 lewat maksudnya ya. Iya, kalau ada yang bilang RT ganteng, aduh jangan dipercaya ya. Tuh Kang Rian aja enggak percaya kan. kadang-kadang apa teh katanya tuh. Iya, kalau RT tuh gantengnya kadang-kadang soalnya ya. Senin kadang ganteng ya. Selasa malah lebih ganteng maning ya, bisa jadi bisa enggak ya. Yang paling pasti mah gantengnya di udara kalau RT ya. Kalau Wismudun, aduh kembali ke asal. Tapi tenang aja ya, RT kan punya julukan ya, RT Parcok ya, pria rasa coklat. Ayo. Ayo langsung baik nih sepertinya nih memang. Terima kasih ya Radia Amoy nih yang sudah like juga nih, dikletik-kletikin juga Bunda Emma juga yang baru manjing ya. Bene manjing wis nakokakan ya. Ini lagu apa, radio mana nih? Prima FM. Ini radinya di Indramayu Barat. Nang Hargelis, radio kebanggaan Hargelis di Harkolot.

Ya, daerah radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, baik rekan Prima, nih juga ada kemarin ya, namanya ada Simposium Pendidikan Indonesia yang diadakan di Masjid Rahmatan Lil Alamin ya, pada tanggal 1 Juni 2026, sekaligus adalah salah satu hari ya, memperingati hari kelahiran Pancasila ya. Ya, pertemuan ini adalah pertemuan yang paling bermakna dan juga bersejarah ya, di mana salah satu pendidikan yaitu di Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat yang sehat, cerdas dan manusiawi di Mahat Azaitun sebagai pendidikan swasta dan juga berdormitori ataupun berasrama yang menerapkan kurikulum Novum Gradum yaitu LSTEM, Law, Science, Technology, Engineering, Art, Matematik, and Spiritual ya, di dalam pendidikannya yaitu ekosistem yang tidak terputus ya, ekosistem pendidikan yang tidak terputus, memastikan adanya suatu kemandirian di dalamnya ya, baik itu ada pemakanan, ada keamanan, lalu ada bagian kebersihan dan juga lainnya ya, ini tersatu di dalam ekosistem ya, berjalan nih, berjalan secara sistem, yaitu ekosistem di dalam ekosistem pendidikan yang tidak terputus ya, di dalam hari pendidikan Indonesia Raya ya, di Simposium Pendidikan Indonesia ini ya, pada tanggal 1 Juni 2026, ini terdapat guru-guru besar dari seluruh Indonesia yang hadir nih di Masjid Rahmatan Lil Alamin ya, dan ini mereka bersama-sama untuk adanya deklarasi pendidikan Indonesia Raya abadi ya, dan ini adalah salah satu bentuk ya, salah satu bentuk agar Indonesia ini menjadi abadi dan juga maju ya, terutama untuk menjemput 2045 di mana adanya Indonesia Jaya Abadi nih, 100 tahunnya kemerdekaan Indonesia. Salah satu yang menjadi undangan yang hadir yaitu adalah Profesor Dr. Phil Al-Makin, SAG MA, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2020 sampai 2024 ya. Dan pada saat mengunjungi Mahat Azaitun, ia pun berkesempatan untuk mengunjungi bibit-bibit pisang di kawasan pertanian terpadu, lalu bersama rekan-rekan sesama alumni HMI era 93 sampai 95 mengendarai sepeda ontel ya, melintasi area peternakan dan juga lahan produktif ya, dan melihat langsung bagaimana pusat pembelajaran berbasis pertanian dan juga berkelanjutan ya, di dalam ekosistem pendidikan yang tidak terputus ya, memastikan bahwa pendidikan ini diselenggarakan secara mandiri swasta, baik pemakanannya maupun penyelenggaraan.

nantinya adanya contoh bagi pemerintah ya, agar bisa ya, agar bisa membangun yaitu pusat pendidikan di 500 titik kota ataupun kabupaten, dengan satu titiknya ini memiliki lahan seluas 3.000 hektar. Ini untuk memastikan berbagai permasalahan di dalam pendidikan ini bisa teratasi ya. Nanti tidak ada lagi tuh yang namanya keracunan makanan. Waduh, lalu tidak ada lagi yang namanya apa tuh biasanya tuh ya, kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi bagi para orang tua maupun kesenjangan biasanya kalau di dalam pendidikan ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Waduh, sekarang udah gak kelihatan lagi kalau mengikuti Mahat Al-Zaitun ya, dimana di Mahat Al-Zaitun itu tidak ada eksklusivitas ya, tidak ada kesenjangan. Wah, dia mah orang kaya, dia mah orang miskin. Wah, karena semuanya sama ya, makannya sama, bangunnya sama, pakaiannya sama juga ya, semuanya jadi setara di sana ya, olahraganya sama, fasilitas olahraganya sama, semuanya sama ya. Dan yang biasanya ya orang memilih sekolah karena fasilitasnya ya, bisa dilihat nih sekolah ini yang bermutu karena fasilitasnya apa. Waduh, nanti kalau dibangunkan oleh pemerintah yaitu 500 titik pendidikan, gak ada lagi deh yang namanya sekolah unggulan, sekolah tidak unggul. Waduh, masa pendidikan dibeda-bedakan seperti itu ya, semua mendapatkan kesempatan yang sama ya, seperti halnya yang ada di Mahat Al-Zaitun, bagaimana para pelajarnya ini memiliki jiwa nasionalisme ya, karena hanya setiap hari mengkumandangkan Indonesia Raya Tiga Stansa. Aduh, di mana lagi ya ada pelajar yang mengumandangkan Indonesia Raya Tiga Stansa setiap hari ya, paling biasanya ya hari Senin saja ya, itu kalau nggak bolos ya, kalau nggak sakit. Kalau nggak sakit, aduh, bisa jadi dua minggu sekali ya, atau tiga minggu sekali. Dan ini adalah salah satu bentuk ya dari percontohan bagaimana pemerintah bisa ya menerima gagasan yang sudah diberikan, dideklarasikan oleh para pendidik, yaitu para guru besar dan cendikiawan nasional ya, agar bisa mendirikan atau membangun 500 titik pendidikan di seluruh Indonesia. Kita doakan ya agar Indonesia lebih maju lagi. Amin, amin ya rabbal alamin.

Wong Reang ya, nampaknya waktu juga yang memisahkan kita. Oleh karenanya RT mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang tidak berkenan di dalam hati rekan Prima, mohon dimaafkan. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di TikTok ya. Ada Bunda Emma, ada Bunda Yuniasari, lalu ada Ektis Cah Bagus, Iwan Visa, Rana Amor, juga Sucipto Mar. Sucipto Mar di Pekanbaru. Waduh, terima kasih ya. Ada Susilo Wahyu, ada Inserator, Osa Otong, Yuniasari, Bang Ramli. Ya, lalu ada Kang Jojo, Wong Reang, Kang Rian, lalu Ana Maning, Janita.

dan juga para pejuang rupiah UMKM dimanapun Anda berada ya. Tetap dukung terus Prima FM ya, dengerin terus Prima FM, pantengin terus di Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Akhir kata, RT pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana.

sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kali

0: Nah, rekan prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.
1: Bila 5,8 yang prima FM.

0: rekan prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayahnya. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih terjaga. Duduk di tepi tempat tidur menunggunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40 ribu per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah boleh gak aku pinjam uang ayah 10 ribu?
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun berlari ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang malam-malam seperti itu?
1: "Ayah, aku mau beli waktu ayah, 1 jam aja. Tapi celengan aku kurang. Aku mau pinjam uang ayah. Aku cuma ingin main sama ayah. Aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini. Dan untuk kisah selanjutnya, kita simak di Radio Prima. Pantengin terus ya.

0: 95.8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
1: Kali kok hari ini Tam.
2: Wah, ya harus tetap sehat bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah wah wah wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima. Hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat jumlah sampah makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi jauh berkurang. Dalam waktu hanya 1 bulan saja, kota itu berhasil mengurangi sekitar 20 ton sampah makanan. Bayangkan rekan Prima, 20 ton sampah berkurang hanya karena ribuan keluarga memelihara beberapa ekor ayam di rumah mereka. Bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih, warga juga merasakan manfaat lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.

6 DP 200.000. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Puan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan. Ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: 1 km 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan terima, hari ini Senin 8 Juni 2026, hari ya kembali bersama rekan Prima tentunya di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. 5 jam ke depan ya, kita suguhkan pemutarkan lagu-lagu Tarling Panturaan yang sudah menunggu dari tadi. Ya, sebelumnya Arya juga akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga. Juga Datuk Syekh Imam Barwoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Dan

0: kami selalu di jalan yang penuh keberkahannya. Hari ini ya kita buka dengan lagu Mawar Sendiri yang sudah ada yang persiapkan ini ya, dan terlihat juga sudah banyak yang masuk nih, sudah masuk dari kemarin belum ada yang masuk nih ya. Semoga untuk rekan Prima ya, semoga tetap berikan kesehatan ya, terutama penting sekali kata Bu Sukinah ya, kesehatan nomor satu pokoknya. Ya juga Arya mengharap untuk rekan Prima semua diberikan kesehatan sekali lagi ya, diberikan keberkahan, diberikan keberlimpahan semuanya ya. Baik ya, kita buka dulu nih yang sudah masuk ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Kampurakin Kenen Prima FM. Halo gelis Indramayu nomor 1. Indramayu Barat pokoknya mah nomor 1 Prima FM.
0: Nomor 1. Ya betul sekali Bu Sukinah. Iya, matur suwun Bu Sukinah. Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
1: Ya Allah, ya mendi karena Bang Arya.
0: Kelangan ya. Kelangan pokoknya ya Bu Sukinah.
1: Ya iya lah. Apa karena biasa masuk ya? Lah ke abane aduh kayaknya kangen Bang Arya.
0: Iya, ini. Salamnya
1: pada takon bujuk pindah Radio Prima teman. Dari mah dari tanding TikTok mah anak bakal bujuk pindah maro kenai Radio Bae Radio Remanding Radio mah
0: Radio Biasa Adika
1: kebet Kresna.
0: Nge waduh pokoknya ini
1: Radio Kresna Radio Prima kebet.
0: Iya
1: aduh ada banyak Bang Arya.
0: Aduh ya
1: Bang Arya sehat selalu ya.
0: Amin alhamdulillah. Yang
1: penting sehat Bang Arya. Ya Allah ya ketemu mak anabane maning.
0: Nggih.
1: Oh pirang dina kan karung dini ya Bang Arya ya?
0: Berapa ya? Ya dari
1: iya kayak nama Sabtu.
0: Sabtu Minggu langsung.
1: Minggu Senin ya?
0: Nggih, Senin ini langsung udah kembali lagi normal.
1: Anak sih, anak uang maning. Biasanya ke ake warok ngergi jo. Nah, aban-aban ya. Agak ke Prima, bukan dari sing enakan cuman Radio Prima. Sing bisa dirongokakan ku.
0: Iya wes, ini Bu Suki.
1: Iya bang aja, uang ini warung anaknya ngakun. Lah aban ya, lah kak. Soalnya Radio Prima lagi istirahat.
0: Iya berarti kelangan-kelingan kayaknya judul lagu nih nge.
1: Oh, kelingan baiklah. Karena lagi senang-senangnya bareng Okna Radio Prima.
0: Kelingan ya.
1: Kepegot tadi kepegot Kresna bae.
0: Oh, kepegot Kresna. Waduh, saya kira ya. Kelangan
1: dan
0: kelingan.
1: Dan bae banget ya sing nyanyi anu ya, almarhum Yoyo.
0: Oh, nggih,
1: kepegot. Yoyo ya, sing Yoyo bae aja wadon aja.
0: Jaman nggih, siap.
1: Cuma tinggal Yoyo bae.
0: Nggih, kepegot Kresna.
1: Salam-salam ya banget ya.
0: Nggih, salam ning sinten.
1: Salamnya wae banget ya dingin, muga waras sehat, keluarga, berkah. Mulia sehat selalu Bang Arya ya.
0: Nggih, matur suwun.
1: Panjang umur Bang Arya.
0: Nggih.
1: Gua nang rasim sing ngenten ni benang rasim, nang nyempek beleng bayan nang rasaken.
0: Aduh.
1: Sakone sak bini telapak nang, oh nang bae, jor bae jor nang telapak.
0: Aduh,
1: saya. Gua bono.
0: Aya.
1: Bono eh.
0: Oke.
1: Ayo naik.
0: Siap.
1: Anggo sandal sing lebih ngendak-ngendak baik dol.
0: Nggih.
1: Naik dingin dol pungkung ana maning dol.
0: Ana maning. Teka maning kan ya.
1: Anggo Penani. Anggo Kang Rian.
0: Kang Rian.
1: Anggo Kang Salman, Kang Uyut, anggo Kang Siman, Siman nang kersana Kartanegara ning Cipunegara.
0: Cipunegara, nggih.
1: Anggo Mangwang Tamlang. Ana abane maning mang,
0: ayo mang. Ana abane.
1: Kehilangannya mang.
0: Kehilangan kelingan wae.
1: Iya, ketinganyet mang.
0: Aduh, iya wesan pelangan kabeh pokoknya kelangan.
1: Aduh, pokoknya aduh. Kelingan bae ning Prima ku. Plakat tandingane pokoknya Prima. Anggo Kang Asep Rolan.
0: Iya.
1: Singana ning Merak ning Pandegelang.
0: Iya.
1: Anggo sining Semur Adem. Mama Pamungka, ayah Pamungkas.
0: Nggih.
1: Capur, ayo naik.
0: Nggih.
1: Bapak Salim.
0: Pak Salim.
1: Anggo Ibu Billy, Mama Aldin.
0: Nggih.
1: Bapak Lebe. Kang Ibeng, Kang Ibeng.
0: Nggih.
1: Aja cek.

0: bersalam-salam nang repot gak mancing. Anu kangen Sang Ibeng. Ayo Sang Ibeng ibang sing kasep dewek naik.
1: Ayo naik.
0: Ayo naik. Ketemu maning ning udara ki.
1: Ketemu maning pokone mah kala busukina
0: nggih. Iya, pokone mah dulu ka bane pirang dina, kok dina sepi nganyar.
1: Ya pokoke sedina kaya setahun jarene Priman.
0: Iya. Bener bae. Tahun kaya sabindu. Anggap ini Epi, Mama Rati. Ini Ratmina, Mama Ratmina. Teh Isa, kenang apa lagi cukur manjingku. Ayo teh, kita maning teh, prima.
1: Iya ini, alhamdulillah, semoga.
0: Anggap Ibu Tuti, maaf ya Ibu Tuti, lagi suka ketendang kak, karena Ibu Tuti amar meruh.
1: Ya betul.
0: Jadi kemencet karena Ibu Tuti lagi mancing. Maaf Ibu Tuti. Kalau yeah. Mama Indah, Mama Paujan, Mama Odang, anggo Bunda Mary, Bunda Mary Papa Jikutil, anggo Ibu kayak
1: Bunda Yudhasari.
0: Iya. Bunda Yudhasari. Bunda.
1: Iya, ini dia.
0: Orang bisa mancing-mancing bikin nama. Bunda mah bisa baik.
1: Ada
0: ya. Unyu-unyu.
1: Lah Bunda unyu-unyu.
0: Anggo Haji Supriyatin.
1: Iya, Mimi.
0: Eh, Bunda. Waeng, tonggone rendi waeng sana waeng simae.
1: Aja kasih hilang mari pokoknya ditunggu nih aja kasih hilang.
0: Heeh, aja hilang kok gue nih.
1: Tunggu nih.
0: Cek ya.
1: Iya.
0: Salam ya. Bokap dulu ngapain gue semua-muanya aja lah. Nggih. Ucapan nih.
1: Nggih.
0: Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit. Sedang sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sukinah nggih sing pun hadir nggih. Matur suwun Ibu Sukinah. Assalamualaikum Pensura. Waalaikumsalam. Aduh, pokoknya sampai rame pokoknya nggih.
2: Pensuran kene-kene.
1: Nengke pripun kabare Teh Soleha?
2: Alhamdulillah.
1: Sepada kelangan kabeh wingi kayane ya. Aduh ya. Subang menyapa Bang, ya ada Subang menyapa. Ya silakan.
2: Pantar waru.
1: Oh iya. Ya. Oke. Okay. Halo. Teh Soleha.
2: Ayo.
1: Halo. Suaranya kok hilang?
2: Ya kan.
1: Halo.
2: Langsung deh.
1: Ya.
2: Malam.
1: Silakan.
2: Buat anggo rombongan sing para kerja ning dalang aur tulis bantar waru.
1: Oh iya.
2: Kape Marcel, Pak Nurul. Pak Wahyu, Bang Asep.
1: Ayo siapa?
2: Rombongan lah.
1: Rombongan.
2: Kita istirahatin.
1: Oh iya.
2: Gue sing gue patar waru argelis cek.
1: Waduh iya wes.
2: Malam kabiane anggo kabe-kabe lah.
1: Nggih.
2: Lah
1: siapa? Jaluk
2: Amben
1: Glopak. Oh, jaluk ke
2: Amben
1: Glopak. Amben Glopak. Aduh, Amben ya. Amben, Amben Glopak, Amben Glopak. Oke, ada Teh Soleha ya yang sudah buru-buru ya. Halo, assalamualaikum. Pensura.
3: Ning NEI.
1: Iya,
3: Ning Prima FM.
1: Waduh. Beripun kabare, buka siapa nih ya? Sinten, Niki?
3: Eka Karo Kang Dasmo.
1: Oh, Kang Dasmo, beripun kabare Kang Dasmo.
3: Alhamdulillah, apik. Karo Mas Arya apa iki ya?
1: Anggih, kula Arya, Niki.
3: Lah kowe mau Niki sinten bene iki jilu kowe siapa?
1: Ada Bu Sukina, ada Teh Solehat, juga ada.
3: Nah, iya, Teh Solehat, kowe wong ndi maksudnya?
1: Teh Soleha ini tadi apa dah ya? Saya suka hati ya, Teh Soleh suka hati ya, Teh Soleh.
3: Orang di takoni dingin nangis
1: kayak iya kan, mari buru-buru sih. Iya jadi nih wes apa keburu-buru wes ngilang. Teh Solehnya kan buru-buru, tadi lah saya belum nanya udah diputus tadi. Aduh.
3: Iya. Ya aku sih kirim salam itu nggak usah
1: jalan mungkin saya ada proyek kali. Teh Soleha ini, Teh Soleha di mana nih, saya lihat dulu ya.
3: Nah, iya.
1: Di mana Teh Soleha? Di
3: mana? Bukan hal Solo Tono yang bu, Soleha gitu. Caru kan dasmo ya. Teh
1: Soleha, Babe Magdor pokoknya.
3: Orang Bali.
1: Babakan liong lah gitu, mangisor joran sitik malah gak di jembatan belok kanan sitik.
3: Oh iya
1: kita
3: anak aku apa
1: anakku ya, anak kancane kita anak kono.
3: Ah, apa
1: ada yang mebel itu loh yang bikin kusen kusen.
3: Oh iya wes paham aku
1: paham.
3: Suryanto
1: ya. Ah. Wah, sampean mah ngertian baik ya, kayaknya. Ya
3: iya,
1: apal
3: sih. Oh, bukan ora paham ya.
1: Iya wes, siap.
3: Iya wes, kang Teh Soleha ya.
1: Nggih.
3: Mudah-mudahan sehat selalu sakjane. Nggih. Laten nenggo nang Ibu Sukinah ya. Nggih. Nah, Ibu Sukinah sing paling eman dewek we.
1: Amin eman.
3: Dagangan sehat selalu.
1: Amin.
3: Dagangan laris manih anjung kumpul.
1: Amin.
3: Iya, dagangan laris
1: duit kumpul.
3: Lah
1: iya. Ya. Iya benar.
3: Lagune apa njaluk ke kujarene?
1: Ibu Sukina njaluk ke kae mau kepegot tresna.
3: Waduh.
1: Aduh, iya.
3: Tok temen nih.
1: Nah, Teh Soleha amben gerobak jarene.
3: Lah kuwe amben gerobak.
1: Gerobak ya.
3: Angger jare nyong ta kowe sing njaluk amben kopok sampun ki?
1: Teh Soleha.
3: Teh Soleha ya.
1: Nggih.
3: Okay. Ya iya tuku opak wis sekintal aja kake.
1: Heeh.
3: Ambil yang gerobak anaknya kontal.
1: Waduh. Kenapa kayak keterangan? Kenapa saya kontal?
3: Iya, takon baik kalau singgung lakoni.
1: Aduh, ayo. Aduh, ya sogarek.
3: Ya Teh Soleha ya.
1: Iya.
3: Awas ya, ambil yang gerobak anaknya kontal. Iya, salam nih kalau Mister Bono. Bisa, aku di situ ya.
1: Iya, siap.
3: Aku di situ. Yang pentingnya wayu apa aja diwayu apa jangan diwayu sih ya.
1: Jangan asem bae lah.
3: Mong diwayu apa ya?
1: Mong
3: diwayu. Iya kan ngomong diwayu bae lah.
1: Iya mong diwayu.
3: Kelola asrolani yang kelola salahnya gue.
1: Nanti
3: gue nang dapur.
1: Iya.
3: Tak kali. Mister Bono tondol. Selatan ini gunung Ibu Tuti. Wah, mesti ketemu dulu kalau Ibu Tuti.
1: Ibu Tuti, ya. Ibu Tuti.
3: Ya, mesti ketemu dulu.
1: Siapa nih?
3: Rika mesti ketemu.
1: Ayah Wingi kan hari Minggu kesini, kemarin, gini.
3: Oh, orang kita aku terus mengamini nak
1: orang. Oh, gampang lah, mengamini.
3: Iya, lumayan nih. Cekernya gede-gede.
1: Ayo wes up.
3: Kang Gobsu Ibu Sa butuh sih ya. Pinjamnya ayam.
1: Nggih.
3: Pancen enak pol iki. Selatan ning gunung ya kok BMBB lah sing level kocen ya.
1: Heeh. Mm-hmm.
3: Angger tak itu siji-siji tan den Medan suwe.
1: Heeh. Mm-hmm,
3: di kumpul KBB ya.
1: Nggih.
3: Enggak diberi konten, salam kompak selalu, salam duluran, salam sehat, yang pasti mah.
1: Oke.
3: Lagu ini aja ambil gopak gue.
1: Mong diwayu.
3: Saya ngake wayuan di sini, ambilnya gopak.
1: Waalaikumsalam, Kang Rian. Ya, Kang Rian, ada Bunda Yunia
3: Sari. Siapa gue?
1: Ada salam juga ini dari Bang Sukri dari Medan ini, request lagu.
3: Oh, horas.
1: Dari Medan ya.
3: Iya.
1: Dari Medan dia masuk sudah ini di TikTok prima. Iya.
3: Selalu ya buat buat alak Medan.
1: Mm-hmm,
3: nah, Medan. Kalau pun orang Jawa mungkin ya. lagi merantau ke sana.
1: Ya.
3: Terima kasih. Tadi siapa Supri ya?
1: Ya.
3: Yang dari Medan.
1: Sukri ya. Bang Sukri, salamnya katanya. Request lagunya sudah kita siapkan katanya.
3: Oke. Okay. Mau duanya ada udah?
1: Oke, okay, siap.
3: Oke, okay, DJ Boy.
1: Siap.
3: Spesial.
1: Ya.
3: Buat yang lagi masih tugas.
1: Matur suwun.
3: Okay. Pasti.
1: Ya.
3: Yang tugasnya aja wayuan.
1: Oke, okay, ya wes lanjut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur kesuwun. Ada Kang Dasmo, ada Ibu Sukina, ada Teh Soleha. Ya. Halo, assalamualaikum, Penstura.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bunda. Gimana kabarnya, Bunda?
4: Iya. Alhamdulillah ning kene ning prima.
1: FM iya.
4: Iya, merdeka.
1: Merdeka. Ya.
4: Pripun kabare, Abang?
1: Alhamdulillah sae kula.
4: Alhamdulillah. Bang. Ada teman Bunda tuh si Gemoy.
1: Oh,
4: ya
1: si
4: Bang,
1: Gemoy.
4: Katanya pengen disapa, dia udah masuk.
1: Si Gemoy mana nih, Gemoy? Aduh, Kang Rian mana Gemoy? Ada katanya tuh. Bunda Yuniasari menanyakan Gemoy mana Gemoy. Saya belum sempat tadi sebentar sih ya. Jadi kita kesana kemari kesana.
4: Iya.
1: Jadi belum sempat disapa ya, maaf ya. Aduh, nanti kita sapa setelah kita play lagunya.
4: Iya. Dia itu suka rebutan sama Bunda, Bang.
1: Oh, rebutan. Rebutan apa ini? Rebutan makanan apa?
4: Iya, dukung Kang Rian.
1: Oh, Kang Rian. Aduh, udah dinasari Kang Rian. Iya, sudah. Lanjut, ya.
4: Lanjut.
1: Lagunya berarti
4: ajar Kang Rian minta rebutan, lagunya. Ya?
1: Lagunya rebutan
4: apa? Kang Rian kan minta rebutan lanang. Ah, iya. Jadi Bunda dukung, oh. Terus Bunda sama rebutan juga, jadi ya udah dukung Kang Rian ya.
1: Rebutan.
4: Biar bertiga sama Gemoy.
1: Ya rebutan lanang, ya wes siap. Waduh, ya rebutan lanang.
4: Kadunya Bunda teh mau lagi lagu yang itu yang Mong di Mayu, ya Bunda Mong di Mayu. Kadunya mau kita jadi dua-duanya, jadi. Jadi dukung Mong di Mayu yang barusan on air siapa tuh Bang?
1: Kang Dasmo, iya. Kang Dasmo.
4: Oh, iya. Kang Dasmo. Bunda dukung Mong di Mayu, Bunda juga Mong di Mayu. Terus dukung. Yeah.

0: kita rame lagi, kita rebutan on airnya juga.
1: Rebutan ya.
0: Terus buat Kang Ari Laksa, Nana Ngerasti, Bu Sukina, Mam Ara, Nok Bintang Unyu-Unyu, Mimi Epi yang punya rumah mewah, Mimi Ratmina, Nenek Rafiah, Bunda Ela, Mimi Samina, Kang Wardoyo, Bunda Hajah Mary, Mimi Hajah Supriyatin, Papa Najwa sama mamahnya juga, Bang Rojaya, Kang Rian, halo. Terus buat Pak Wanta, Ibu Wanti, Nok Dilanya juga, Asep Roland, Kang Yanto, Bapak Salim, Abah Adik Kutil, Lili Kenung, Mama Aldi, Tosoleha, Bang Wanto, Mr. Bono, Mas Wandi, Mamah Titan, Mamah Indah, juga ada Teh Meni, Bunda Riri, Uyut Capur, Kang Ibeng, Mamah Endang, Mamah Odang, Ayah Pamungkas sama mamahnya, Kang Aman, terus Kang Pani sama Teh Naninya, Pak Lebe, Ibu Rohmana, Mamah Luwes, terus, udah. Ya. Belum dikit
1: belum.
0: Lagi.
1: Iya lanjut. Masih silakan lanjut. Iya lanjut.
0: Bang Hendra Yulasmana, apa nama Bang Bundi, Kang Alex, Sultan Arjuna. Terus Mr. Dableng, Bututi, Kang apa ini? Ayah Kang ini apa ya? Yang salah nulisnya. Gemoy pasti senyum deh soalnya Bunda Mas setiap Mas tuh dari Rimbon jadi panjang kirim-kirimnya. Ya udah ya Bang ya.
1: Oke.
0: Bunda tunggu.
1: Siap.
0: Tenang. Yang kedua.
1: Betul sekali.
0: Koneksinya
1: terima kasih.
0: Yang keduanya emang di Mayo. Bunda Pang.
1: Ya, Bunda Yuriasari.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Terima kasih untuk Bunda Yuniasari ya, sudah masuk, berarti ada 4 penelpon. Juga ada satu request lagu dari Bang Sukri yang ada di Medan ya. Lagunya siap diputar sebagai lagu pembuka ya, sebagai lagu pertama maksudnya ya. Di program acara Ventura Neng Kenege.
2: Radio 95,8 FM.

0: Apa bedanya gajah sama gajrah?
1: Gajah sama gajlah. Cuma beda.
0: Jrah.
1: Gajrah. Oh, cuma beda huruf R doang ya, Taya?
2: Iya, kan gajah tambahin R.
1: Dis apa, Dis?
3: Apa ya, gajah, gajrah? Iya, benar, cuma beda huruf doang.
1: Beda. Kandangnya beda. Mang Yudin, kandangnya beda.
0: Kalau gajah, kakinya empat.
1: Kalau gajrah?
0: Kakinya emprat.
2: Suka nambah-nambahin.
1: Iya, itu lucu itu.
2: Itu biasanya gajahnya cadel gitu.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira.
5: Kabar gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: kita ini terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Kita sudah masuk jam kedua ya. Kita buka lagi, silahkan yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum, Pensura.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa Gen?
1: Jenarannya Mas Yan Gerbunang.
0: Hah? Yan?
1: Penang Rastim.
0: Saya kira siapa?
1: Endro
0: kerja?
1: Berbisnis. Lagi mencairkan uang.
0: Oh, customnya nggak di custom? Custom atau kartam?
1: Rastam
0: ini?
1: Rastamnya lagi manggul-manggul.
0: Kerambet?
1: Kaptur.
0: Udah kerambet? Wah, wow, gitu yang kerambet.
1: Kerambet
0: mah.
1: Lagi mana cara kan omben?
0: Ya udah. Rastam gua. Karena janita jaluk ya, kan Rastam jadi kan
1: janita. Janita jaluk gua.
0: Iya.
1: Kalian ngintip bae.
0: Iya, bocah gerak kurun.
1: Karena gua ngintip. Kok ketolok matanya deh, temen-temen udah janit.
0: Iya kan jare kan kayak jadi jeli kudu di serimpung jare ini mau beriman guys jare
1: ojek serimpung coklok na baik kue janit tuh
0: janit
1: timbang main serimpung janit sing gue calu
0: janit tuh calu kian ya kan yang TikTok kan anak ke
1: kan. ngomong apa
0: ya dia tanya lu ke telepon baik ke dia masuk ya ben rame
1: iya aduan ini aduan TikTok kan kayak bocah ambil ke baik
0: aja ambil baik tuh cari nih ayo minumur suaranya
1: iya prima nih ada kalau kayak yang penasaran ya dong janit kayak ngapa suaranya
0: nah
1: kayak ngapa disini pulang bikin
0: ayo wani beli kan
1: wani beli aja pengen belakang-belakang.
0: Iya. Wes bogek
1: kowe. Bogek.
0: Oh ya bogek.
1: Sumur adem.
0: Oh, bogek. Ya berarti deket kan sumur adem.
1: Dekat. Perbelikan ngari tutupan bogek.
0: Iya, sumur adem. Sumur adem age kebandingkan perana karena sukra bre apa patrol ngulon meneh ya. Patrol ngulon terus.
1: Bogek semua
0: lo. Iya nah. Aya pamungkas kana ka?
1: Ya kan sumur adem cuma bogek.
0: Oh, bogek karang layung ya.
1: Nah,
0: kita kan dulu wingi kan tahun kene kan nang radio kuno, park kuno.
1: Weruh.
0: Weruh kan radio nih anak-anakku.
1: Ya, ini kan yang weruh kan radionya.
0: Lah, kita Pak. Telung bulan.
1: Mana harian karang layung
0: nang radio kuno, park kuno lho.
1: Ya, ala working itu pada saat radio kan ada kosong.
0: Lah iya 92,2 92.
1: Ya kalau ada kosong ya.
0: Apa iya?
1: Ya kosong.
0: Waduh, ayo wes. Lah
1: kan ada gabungnya kue, pesan itu.
0: Jalu kene jalu. Jalu kene jalu.
1: Gabung mana? Jalu.
0: Sabar. Anjing langsung guna.
1: Apa
0: jam? Iya kan jarene sombong siraku ya, sabar.
1: Ya, kok
0: orang langsung.
1: Pakai gena malah kosong ya men dengar geli.
0: Anjing langsung genae, jadi langsung genae
1: ya nih. Ya. Bongkan kota lah kawan undang suara nih.
0: Oh, kan non waduh ya wes.
1: Iya, tanggane sepi nyanyep.
0: Ya sepi nyanyep jarene ki jare janita jalu wes tutup apane jare kan.
1: Tutup. Ya ben alur ngal kelih sing arep semarame.
0: Iya, rek wadus men rapat-rapat lah. Oh, mangkat
1: ya. Sekarang layu mbah pendik gawe ni gudangi apa kae. Ini gudang
0: segala-gala. Oh iya nado. Iya.
1: Lagunya kang Arya.
0: Gih lagunya apa kan?
1: Lagunya kang Gombacanit Mas Aibaje. Naras bing.
0: Benda itu wes request ya ini kamu lagune.
1: Apa lagu?
0: Wong Blesak Dawa Umure.
1: Oh. Wong Blesak Dawa Umure.
0: Iya jadi.
1: Kamu bagus.
0: Pengen mimi epic kan kita ku. Oh bingi jare pengen mimi epic jare nulis pampir.
1: Wis
0: mampir. Wis mampir ke MMP wingi jarene.
1: Jare sapa ne?
0: Jare Mir Janeta Jalu ka.
1: Kenang apa beli mampir kuwi?
0: Nah.
1: Jalu ki daging.
0: Kurang parkir mene kan belok kanan kan wis mlebu Prima ya.
1: Iya kenapa beli mampir kuwi?
0: Kayo jadi tuh ya.
1: Awas dong kemaning beli mampir Prima ya. Kapan minggu rame.

0: Ayo,
1: Habis jam
0: bakalnya
1: 10.
0: dijaluk kerupuk.
1: Sama,
0: aduh, ya wes.
1: Kepek kue, prima. Kenapa prima?
0: Aduh, ya wes, yang kena ngeras tim kena lagu apa ke?
1: Hari kami sejaluk, wes lah, lagunya tangguh dia apa ya? Lagunya telepus.
0: Telepus? Waduh, telepus.
1: Bacanya telepus.
0: Oh, ya wes, kayak
1: apa ya? Telepus apa artinya, kangar ya?
0: Ya, kayak durung dikulati, kayak telepus.

0: Bupat Sohong.
1: Lebu Sohong, kodot ya. Kita mengerti, ya. Kayak kun. Lebus ya.
0: Omongnya baik,
1: omong gede apa belum? Iya iya iya. Ya kita mengerti, kita ngerasa gue.
0: Alamnya kan kemas mancing yang meriam ya. Terus mau apa ada kotil?
1: Iya.
0: Kita wis mancing mau kayak. Nah, dan Salim mandi, durung Salim.
1: Durung.
0: Salim, ngerti.
1: Jadi tajano.
0: Iya. Macam pistolan apa?
1: Iya ke janeta jalu jarene wes.
0: Iya sasa pun gola sasa. Aduh. Rebe ora pakem dan sama
1: kan. Iya browser iya ya wes.
0: Yo mang wanta baby pono.
1: Nggih.
0: Yo kanggo mama titan main indah ibu tuti. Kalau ibu tuti, wong boge karena ibu tuti.
1: Oh, ana.
0: Ya, pak, wong boge itu ibu tuti kan, kang Arja.
1: Ya.
0: Kan lagu ne?
1: Ya, kan dulu di kulati kan orang kan kaya kan dulu mana ya?
0: Kan dol, dol, lagi apa dol?
1: Lebus, lebus.
0: Rasa Taisa, mau pilih Mama Alvin.
1: Waalaikumsalam, warahmatullah.
0: Kasih, ya. Kasih turut kan masih mau ya kang Arja?
1: Ah, siapa?
0: Be.
1: Dedi. Iya wes. Ya. Dedi durung, durung.
0: Turu,
1: wong. Waduh. Waduh. Nah, kuwi.
0: Apa kuwi kangkring juga
1: teh? Iya, ayane kuwi. Siapa kuwi?
0: Kan go malah ngeken ta, kan iki. Heeh. Kan go pakai sut.
1: Nggih.
0: Bet sama beli bet.
1: Ya
0: kan bet. Ya. Bet.
1: Ya.
0: Nggih. Ibu lu kan keliwat
1: mandi. Tawak
0: karo tur. Jadi bono.
1: Iya.
0: Selekan. Nggih. Selekan gua
1: kang hari ya, Pak. Oh, nggih, siap.
0: Pribasan kan gua kang hari ya, piye?
1: Ya, primen pribasane.
0: Apa ini culik kang hari ya?
1: Oh, iya, yeah, siap.
0: Apa ini? Pribasa anak kanggo pangarya. Kuning-kuning godong serikaya.
1: Iya.
0: Tuku sepotong ning kertas negara. Heeh. Pribasa anak ketemu maning karo pangarya.
1: Iya bener.
0: Wong sing ganteng mri kira-kira.
1: Waduh, watu suwene.
0: Martir pada perawan pada randa.
1: Waduh.
0: Sing pada peta.
1: Yes, aduh.
0: Assalamualaikum.
1: Tinggi.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rastim ya. So, sudah masuk nih di 44 menit berlalu dari pukul 12. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Enstura.
2: Ning kene ki, ning Prima FM.
1: Nggih. Pripun mi kabare sewingi besarane pirang wulan kan kayane kan pirang wulan-wulan. Kesuwen ya kan pada setina karena pengurang bulan. Aduh.
2: Posisi ayane sepi banget ya.
1: Iya jadi ini mimirat mina coba Sukina. Juga banyak kelangan, kelangan kelingan.
2: Iya, kelangan kelingan.
1: Nggih.
2: Posisi sepi banget, posisi gletak bae Kang Arya, gelengan bae.
1: Nggih, iya.
2: Orang lagi esok nyetel jadi alhamdulillah sih sana mani.
1: Ya. Ya wes dan mi ya sehat mi ya.
2: Iya.
1: Ya. Ya wes mangga silahkan mi.
2: Ben jaluk lagu ya Kang Arya.
1: Lagunya apa mi?
2: Bos menir bela.
1: Oke okay, bos menir ya.
3: Bos menir.
2: Hei, Mimi Martina. Yo.
1: Aduh, ya Mimi
3: kangen.
1: Kini fansnya kayak nemen kemin pada kumpul Mimi.
3: Kangen Mimi.
2: Kumpul.
1: Iya.
2: Tapi Arya.
1: Iya, maksudnya yang pada kumpul ke. Nimas, Ana, Sahilana, terus.
2: Ya salam buat semuanya aja lah. Nimas apa ya? Mimi
3: kapan main ke Prima? Kangen nih.
2: Iya, Nyimas sih.
1: Tunggu-tunggu, Mi.

0: tungur sini aja di Mimirat Mina.
1: Ya, ngopi Mi ya, ngopi ya.
0: Iya boleh. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oh, gitu.
1: Oke. Oke. Lagune siap nih, Bos Menir. Terus ya. Ada Jebus.
0: Oh, salam-salam ya, Kang Arya.
1: Nggih, mangga Mi.
0: Buat yang ada di radio semuanya.
1: Nggih.
0: Buat Nimas, buat Kang Arya, Kang Andre. Yes. Siapa lagi tuh?
1: Adisti.
0: Iya, buat Adisti.
1: Sahil.
0: Pokoknya semuanya aja lah ya. Yeah. Oh, Pak RT, lupa Pak RT.
1: Oh, RT ya, siap.
0: Kopi pahit ya Pak RT.
1: Oke, okay, siap. Kopi pasir? Ayo ngopi pasir kok. Gula pasirnya ajak lalen.
0: Ntar dulu atau salam-salam dulu.
1: Salam-salam.
2: Sekarang udah enggak kopi pahit.
0: Iya.
1: Karena gantinya apa, Pi?
0: Dulu, ntar dulu.
1: Oh, ntar dulu.
0: Buat Teh Isa sayang.
1: Iya, wes.
0: Buat Mimi Epi.
1: Oh, iya. Yeah.
0: Buat Nang Rastim.
1: Nggih.
0: Buat Mama Tuti. Mama Indah.
1: Iya. Yeah.
0: Mama Oda.
1: Iya. Yeah.
0: Mama Nda.
1: Iya.
0: Udah lah segitu aja ya.
1: Oh, nggih, Mi.
0: Matur Mimas.
1: Mimas.
2: Iya, Mi.
0: Pangling ya, Mimi pakai kacamatanya besar banget.
1: Oh. Ya, HP baru jarene ya, Mi ya. HP baru. HP.
0: HP baru nih, Mas.
1: HP baru.
2: Mantap, Mimi.
1: Aduh.
2: Ajak foto, ya. Mi. Ajak foto.
1: Iya. Aduh.
2: Kopi pahit jangan diminum ya, Mi.
0: Iya. Kopi pahit jangan diminum. Mimi Rakmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Matur suwun nggih, Mi.
0: Nggih, sami-sami.
1: Oke. Ya. Lagunya apa ya, Mamet dari dulu kalian. Bos Menir ya, Bos Menir. Ya. Lanjut ya, siapakah berikutnya ini?
3: Biarin ngerasain.
1: Oh, pas.
3: Ngerasain dulu.
1: Ya. Halo, assalamualaikum, Pansura.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pansuran Keneki.
1: Keneki.
4: Prima FM. Merdeka.
1: Merdeka. Ya. Pripun kabare Kang Wanta?
4: Alhamdulillah Kang Arya sehat.
1: Nggih, sehat.
4: Ketemu maning karo wong Prima. Melalui radio. Sampai Mang Wanter dia sih jadi korban.
1: Kelakan.
4: Munggah mundur nyambungi kabel bukan nganten kurang jujur. Sampai dibudali, copot si Jewis.
1: Ya, ya Allah. Iya
4: kelepakian gelombangnya melebat tengah-tengah keliwat mani.
1: Keliwat mani. Kelangan jaringan ya.
4: Bukan kegeser keliwat.
1: Aduh.
4: Ya cokakan. Tekan nuntung alor, rakamaning.
1: Rakamaning alor gitul ngetan ngulon ya Mi.
4: Iya.
1: Ya wes, kita ketemu pokoknya lah.
4: Kali cici lumayan.
1: Nggih.
4: Alhamdulillah ya krungu maning Kang Arya nek katon raine, krungu ning radione dadi nambah rame maning. Lagune Kang Arya.
1: Nggih, lagune napa?
4: Lagune apa ya kebias bae lah kebias.
1: Kebias ya.
4: Salam-salame ya Kang Arya.
1: Nggih.
4: Kangge Mimirat Mina, sing mbek baik ngelosot Mimirat Mina, milu jam waya menten Mimirat Mina, kangge Nang Rastim,
1: yeah.
4: Kanggo dulurku lah cimin buat keliwat,
1: jadi tak jalu.
4: Danit, sing wonten teng bugek,
1: yeah.
4: Oh, kon mancing mone mah, ngomong aja redione, kayak di taroi kabelnya sing dubur, hampir kena. Kabele di gawan ni, antena ni.
1: Yeah.
4: Rata gacor lamun manuk makana.
1: Waduh, iya iya.
4: Iya nambah rame lamun mancing ning prima ki.
1: Iya kok.
4: Kangge Lilik Nung Setia, kangge Mister Bono, kangge Kang Aman, Kang Rian, kalian laki metal keding, kangge Kang Timan, kangge Bapak Uyut, Nonok Bintang, Inggadai.

0: Pange Papa Najwa, pange Ibu Cuti, pange Mama Indah sareng Bapak Amir, pange Mama Odang, pange Mama Paujan, Mimi Ratmina Pindah Maliku, pange Mimi Epi Mas Sondol, Mimi Rati, pange Ibu Sukina. Sin selalu semangat. Sehat terus ya Bu ya.
1: Sehat-sehat terus. Pange
0: Mama Alin, Mama Billy, pange Mama Epi, Mama Epi, Mama Ratmina, pange Bapak Lebek, Kang Salim, pange Kang Ibeng, Mama Saka, pange Capur, pange Mama Dora, Mama Titan, pange Mama Febi, Mom Sara, Kang Dasmo, Tete Isa, pange Wakisut, Kang Ege, Tete Isa Mali, pange Ayah Pamungkas bareng Mamae, pange Mama Soleha, pange Bunda Hajawe, Mary, kalian Bapak Haji Ali, pange Kang Pancawala, pange Ayah Cika, pange Mama Endang, Umi Santi, Jarang Uda, pange Mama Lina, pange Burini, Teh Nunung, Teh Romlah, Haja Supriyatin, kalian Bapak Haji Erman, Kang Andri Sate, Papa Angga, Kang Gopar, pange Papa Mama Yuni, pange Mama Inaya, Bunda Haja Wendy, pange Kang Asep Roland, Kang Ahmad Sagara, kangge Mas Ferry, kanggo tentang wilayah Aceh, kangge Kang Alek, kanggo tentang pusaka, kangge Kang Ramli, Kang Ramli, kangge Teh Upat, Abade Putil, Kang Haji Otoy, kangge Mimi Nani, sareng Kang Pani, kangge Bunda Yuniasari, kanggo tentang Sumedang, kalian Mama Meni, kangge Ibu Samina, kangge Kang Rojaya singgah dari organ, kangge Mama Najma sing wonten teng ujung gebang, kangge Papa Anas singkang gadai bengkel motor Anas teng Cirandak Ler. Spesial mawon. Kangge Kang Arya sing lagi tugas.
1: Matur suwun
0: Kang Arya mangke. Mangga dikantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Kang Wanto sing pun hadir sebagai penelpon ketiga. Masih bersama Arya di program acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara.

0: lagi nih ya, Hil?
1: Tahu nih, traktir dong, Teh.
2: Tahu, makan bakso sendiri.
0: Teh, enak bener itu baksonya, Teh. Lagi tanggal muda, RT banyak duit nih.
3: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi kesel ke bakso 10. Nih, pokoknya ada tebak-tebakan, bukan lagunya.
0: Kok bisa sih, Teh?
3: Iya, tapi bukan itu.
0: Nih, aku... itu lagu karangan siapa?
3: Iya, karang sendiri lah.
0: RT ternyata bisa ngarang.
2: Oh, kalau bahasanya cuma 10, keseloknya belum ini dong.
0: Keseloknya berkali-kali ya, Teh.
3: Makanya satu-satu lah, masa 10-10. Nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih.
0: Waduh.
1: Apalagi nih, apalagi nih.
0: Seru nih.
3: Iya. Iya, sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
0: Tapi kalau yang bisa nebak, traktir bakso ya, Teh.
3: Iya, oke. So what gitu loh, makan bakso di pesawat. Nih, bakso apa yang bisa berenang?
0: Bakso apa yang bisa berenang? Ya, bakso semuanya bisa berenang lah, di kuah baksonya lah.
1: Iya bener nih, apa bakso tumpah, bakso tumpah?
2: Bakso imah.
0: Ya, keren, keren, keren, masuk akal tuh, bakso imah. Gimana Teh, bener gak? Traktir ya kalau bener ya.
3: Kayak lebih lucu jawaban yang tadi ya.
0: Terus jawaban RT apa?
3: Bakso ikan.
0: Hah? Bakso apa yang bisa berenang jawabannya?
3: Bakso ikan, kan bisa berenang. Ikan.

0: 95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Satu buah lagu kebias ya, yang sudah menghantarkan kita di pukul 13:14. Berarti kita sudah masuk di jam yang ketiga, rekan Prima ya. Halo, sudah ada yang masuk lagi kah ini? Assalamualaikum, Mansura.
1: Waalaikumsalam. Aduh,
0: iya. Aduh, gimana kemarin selama kita tidak mengudara?
1: Ramai kemarin.
0: Kehilangan kelingan. Luar biasa, pasti mantul ya. Banyak pada joget kayaknya.
1: Sebenarnya
0: kapan nih kira-kira ini?
1: Kapan nih?
0: Berarti kenapa apa ini?
1: Ramu
0: kira-kira?
1: Siapa sih ya?
0: Aduh. Ya.
1: Aku itu aja minta lagu
0: sih ya. Ya, lagunya.
1: Lagunya kayak mundur-mundur.

0: Mujair mundur.
1: Waduh,
0: Mujair mundur. Wah, request happy dulu nih. Mujair mundur ya.
1: Oke, iya.
0: Oh, ya wes.
1: Iya, saya buku kutina. Saya semangat, kutina. Narasim. Salim. Belum indah pada waktunya.
0: Mama yang
1: minah. Belum indah pada waktunya. Yang unyu-unyu.
0: Nong binda
1: nyonyo Mary. Ya seperti itu. Mau lagi ya mau Aldi.
0: Mama Aldi. Ibu Tuti.
1: Ibu Tuti, Bro Yani, Aldi, Marini.
0: Marini.
1: Kalau
0: gue
1: ya. Pamungkas.
0: Ayah Pamungkas.
1: Kalian.
0: Kalian.
1: Kalian. Kalau
0: Wanta, Wanta.
1: Wanya rata. Wanya rata.
0: Ah iya, ada yang baru lagi tuh Janita Jalu. Wah.
1: Oh iya, ada Jalu.
0: Iya, Bogek lah di sana, di desa Bogek sana.
1: Sana sekolahan lah itu ya. Di Yunisari, Kang Rujaya. Iya, Solehan. Iya.
0: Sudah. Jadi suka hati ini ada Teguh nih, suka hati.
1: Oh iya, suka hati ya.
0: Iya. Cepat
1: Teguh.
0: Teguh.
1: Iya.
0: Omes belum Omes.
1: Ya, Abah.
0: Omes. Ya.
1: Iya, Omes sudah soleh. Iya.
0: Sudah
1: jadi semua itu.
0: Sudah jadi.
1: Iya. Ya, sudah juga bisa Omes saja.
0: Ya.
1: Semuanya saja ya.
0: Oke. Okay. Terima kasih Mr. Bono.
1: Ya, terima kasih kembali. Oke, sampai lagi nih.
0: Oke
1: sih.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Bono ya dengan lagu ini nanti Mujair mundur. Yuk lanjut, siapakah berikutnya di bawah Mr. Bono? Ya, cuaca di luar sudah kelihatannya panas setar ya rekan Prima. Ya, kita cek dulu ya untuk cuaca hari ini apakah sudah ada hujan. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fenstura.
1: Ringgane gini Prima.
0: Prima. Ayo Kang Rojaya, pripun kabare Kang Rojaya?
1: Alhamdulillah. Sehat.

0: Mr. Bono.
1: Iya, Mr. Bono. Ya.
0: Salamnya buat Mr. Bono. Kang Rasim. Pak Wanta. Kang Ria. Uyut. Ibu Sukima. Mimi Ratina.
1: Ya.
0: Mama Baujang. Mama Epi. Ya buat semuanya adalah buat ibu-ibu senam dan buat-buat yang arisan semua. Ya barangkali belum Pak ini kata yang salim. Ya ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya ada Kang Rojaya yang ada di Kupang Gading yang tersebut. Ya lanjut siapakah berikutnya? Ini ada pengen jerit Jeruneng Banyu ya, juga ada Mujair Mundur. Nah, siapakah berikutnya ini? Halo, assalamualaikum, Pen Sura.
2: Terima FM sama Kang Arya. Yang paling ganteng dewek. Paling
1: sih. Ya beri kabar nak.
2: Bisa kabar ya?
1: Alhamdulillah nok, sehat walafiat.
2: Ada tembak kerungu maningnya.
1: Iya bener nok.
2: Mentai ah.
1: Ya anak nengenen. Lah iya bener kan? Anak nengenen bener kan?
2: Bener ayu warasnya ya ah.
1: Iya sehat, bergas, sugi beras pokoknya mah.
2: Iya bergas, sugi beras. Sugi duit ya.
1: Sugi duit.
2: Sugi duit ake beras tenang.
1: Ila, iya.
2: Duduk sugi beras, duduk sugi duit ake beras.
1: Ake beras apa maneng ya. Ya nok.
2: Iya.
1: Yo.
2: Ah, jaluk lagu ah.
1: Apa lagunya nok?
2: Cuma andon ah.
1: Andon mangan apa andon apa?
2: Cuma andon mangan ah.
1: Nah, iya cuma andon bae, andon mangan.
2: Iya bang. Cuma andon pengen jaluk andon ning siapa ya ki? Jaluk mangan ning siapa ki?
1: Iya,
2: ning Nanang Rasim apa ning Iko Mimi Rasmina ki?
1: Iya, yo andon ge andon mangan apa andon.
2: Andon turu. Andon mangan bae lah.
1: Ya wes, siap.
2: Salam-salam ya, A.
1: Okay,
2: salam-salamnya buat Ayang Nonos dulu ya, mudah-mudahan selalu sehat. Okay. Buat Nanang Rasim, buat Mimi Ratina, Mama Ratina ya, mudah-mudahan selalu sehat. Mama Aldinya juga ya. Terus buat Bututi, Teh Upet, buat Abade Kutil, buat Bunda Sari, Kang Dasmo, Cik Isa ya. Buat Apana Bang, buat Palebe, barusan siapa ah?
1: Kang Rojaya, yang punya organ tuh.
2: Oh iya buat Kang Rojayanya juga ya. Buat Pak Lebe, buat Bunda Ajeng Supriyatin, Pak Haji Herman, Mama Empraya, buat Kang Asep 1, Kang Asep 2, Papa Yuni, Mama Yuni, tuh, Miss. Buat Bunda Mary, buat Mimi Eti, buat Renunungnya juga ya. Terus buat Ibu Sukina, Aryan 1, Aryan 2 ya. Buat Kang Nanang Rasim, udah ya?
1: Udah.
2: Terus buat Kang Salim, buat Bapak Najwa, Mama Leha, Mama Intan, Mama Pebi, buat Kang Aman, buat Puyutnya juga ya, buat Pak Purnomo, mudah-mudahan juga selalu sehat ya, buat Kang Ibeng, Kang Pacawala, Kang Yatna, Wawo, Kang Wanta, buat Watasma, Anggebot, Mama Paujan, Papa Paujannya juga ya. Terus buat Ceromla, buat Mamang, buat Akimetal, buat Mama Odang, terus buat Kang Gopal, Bang Jek, Mama Indah, Kang Opik, Wakicut, buat semuanya aja deh, ah.
1: Yo.
2: Yang belum kokoling mohon maaf ya.
1: Ayo, siapa?
2: Tersayang kecintanya buat Ayang Nonos, okay. Buat Aaryanya, mudah-mudahan selalu sehat, amin. Diberikan rezeki yang banyak, mudah-mudahan diberikan kesehatan, yang di rumah juga selalu sehat, ah.
1: Oke.
2: Okay. Ucapannya, ah.
1: Iya. Yeah.
2: Biasa kopi pahit jangan diminum, ah.
1: Iya. Yeah.
2: Ayangnya Nonos pamit, assalamualaikum, dadah, bye-bye.
1: Mwah. Yo, oke, okay. Terima kasih. Ada Nok Bintang Unyunyu yang ada di Kasepuhan Cirebon. Ya lagu ini cuma Andon ya Nok ya. Andon mangan, Andon turam teman. Ya lanjut silakan. Ya di belakangnya Nok Bintang Unyunyu siapakah berikutnya yang sudah siap nih. Ditunggu di 0853-2189-9582. Ya. Ya sebenarnya Arya akan bacakan ya, mengutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Hari ini cerah dan suhu antara 24 sampai 34 derajat Celcius, rekan rumah. Cetar berarti ya.

0: panasnya bukan main ini. Kalau sudah 34 sampai nanti sebentar lagi 35 ini biasanya naik. Dan suhunya 24 sampai 34 derajat Celcius ya. Dan untuk wilayahnya Harkolot, Harglis, Sukajati, Manakaya, Tarang Tumariti, Kertanegara, Cipancu, Sukarjati, Sirudai dan Sumber Mulia ya. Dan untuk hari Senin besok Selasa maksudnya ya. Selasa cerah masih ya. Juga hari Rabu berawan, hari Kamis berawan dan Jumatnya berawan. Ya, untuk rekan Primani jangan lupa selalu minum Ultra Cup ya. Ketika Anda terlihat segar, mundar-mandir dengan kesibukannya masing-masing tapi kok tetap segar ya, kesana kemari. Nah, ada apakah itu resepnya? Ternyata minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan ya, dan bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mensura.
1: Niki.
0: Ing prima F.

0: Ya betul, diperbaikin,
1: Iya.
0: diperbaikin.
1: Iya, mendingan suaranya cetar membahana.
0: Aduh, Star Ramona. Seperti siapakah? Aduh, Star Ramona.
1: Seperti Kang Arya.
0: Aduh. Aduh, ya.
1: Iya,
0: Aduh.
1: alhamdulillah udah bener lagi ya, Kang.
0: Ya bener.
1: 2 hari nggak dengerin radio kayak 2 tahun.
0: Iya, jari ini kayak sewindu, jari ini saya sewindu.
1: Yang kehilangan banget.
0: Apa minat-minat dari sewindu ya?
1: Iya, yang kehilangan banget Tangerang asli. Wah, katanya
0: iya,
1: sepi. Kemarin dia telepon sih.
0: Ada sing telepon, ada guyonan Nang Rasti, Mimirat Mina. Waduh, ya kan?
1: Iya, kemarin kayak 2 hari enggak itu teh sepi banget ya.
0: Iya, Ibu Sukinah. Waduh, iya.
1: Iya, mau minta diputarin lagu kan?
0: Ya, lagunya apa?
1: Itu aja Damar Umpleng.
0: Damar Umpleng, ya oke, siap.
1: Salam-salam, Kang.
0: Iya, siapa-siapa?
1: Salam-salam buat Teh Isa, Ibu Sukina, Nanang Rasti, Milik Enung, Bapak Amir, Mama Indah, Pak Gopar, Ibu Royani, Kang Ano, Mama Epi, Mama Aldin, Mama Billy, Mama Paujan, Mama Ara, Mama Titan, Angrian, buat Mimi Samina, Mama Soleha, buat Mr. Bono, terus buat Kang Sondol, buat Capur, buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Ayah Pamungkas, Mimi Haji Supriyati, Nok Bintang Unyu Unyu, Mama Aam, buat Mama Nani, terus buat Asep Roland, buat Kang Wanta, Mama Nenen, Kang Ibeng, Kang Dasmo, Ayah Pangpu. Pamungkas, spesialnya aja buat Kang Arya, sehat-sehat selalu ya Kang.
0: Amin, ya matur suwun, terima kasih.
1: Oke, makasih Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Tuti yang di Harko yang punya mie ceker. Ya, terima kasih. Ya, jangan lupa ya rekan Prima, ketika Anda kurang fitnya, ini Ultra Cup, Ultra Cup, Ultra Cup. Sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup Multivitamin produksi PT Hanson Pharma. Jangan lupa baca aturan pakainya ya, supaya Anda tetap fit ya. Apalagi yang berkendara ini, pengendara mobil ya, perlu stamina yang kuat ya saat memacu kendaraannya, dan harus konsentrasi. Ya, kita lanjutkan masih di bersama Arya di acara Neventura Nengke Nengke.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Teh, ajak napa Teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui Teh, Teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana Teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti Teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh Teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, ini yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi nah mewah. Eh, ngomong-ngomong Teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan Teh?
1: Menu, ayo. Ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah. Waduh, enggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Enggak tahu.
0: Gimana sih Teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hai.
1: Oh ternyata mahal. Baru nasinya aja udah baru mahal banget.
0: Mahal. Udah nasi posi ikan Teh.
1: Oh iya iya pasti mahal lah ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya Teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya? Eh enggak.

0: FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, sudah masuk di jam yang keempat. Tak terasa juga ya rekan Prima. Ya, cepat sekali waktu berjalan hingga siang hari ini sudah. Tapi tetap masih panas ya. Tapi hati kita tidak boleh panas. Dan karena masih ada yang telepon ini rekan Prima. Ya, kita buka lagi ya. Silahkan yang ingin bergabung di 0853-2189-9582. Halo, Penstura. Penstura.
1: Oke, Niki. Ning Prima.
0: Ning Prima FM. Waduh, pripun kabare?
1: Aduh, Kang Arya kelangan
0: kita ya. Kelangan kelingan. Judul lagunya kelangan kelingan ini mesti.
1: Iya, kelangan kelingan. Kelangan. Aduh. Maka kita ku mati lampu, ku mau nema. Nah. Mungkin Radio Prima mati lampu apa?
0: Iya, bener mati
1: putar,
0: lampu.
1: Putar, ya. Putar puntur ngalor ngidul.
0: Ngetan ngulon, ngalor ngidul
1: ngetan. Ngetan ngulon, pura ketemu-temu.
0: Dua ngisor. Aduh, ya wesan saya kena. Karena
1: Radio Prima tuh kayaknya kepi sih. Tanya radio mah ake sih, tapi kelangan temen-temen tuh.
0: Oh.
1: Kelangan batur-batur.
0: Gitu, ya.
1: Waduh. Dua hari
0: kelangan ya, pokoknya.
1: Kayak sebulan.
0: Kayak sewindu jare mimirat pindu. Iya. Musukin ya mau kayak.
1: Iya, mimirat pindu. Kelangan batur-batur, perantinya pada ting. Anu, padanya lami kan sepi bang.
0: Benar. Wah, Nang Rastim juga malah ini kayak. Pau aduh.
1: Lagunya kang?
0: Enggih, lagunya apa?
1: Lagunya anu baik. Randa
0: Magel, anak belikan. Randa Magel, ya. Iya. Dulu kita gulang.
1: Saking Ella Nurhayati.
0: Iya. Magel, ya. Prigel apa? Prigel?
1: Prigel.
0: Ya, Prigel. Oh.
1: Oh, Randa Magel, kan, Ma.
0: Oh, iya. Masalahnya anak juga, kan, Seng.
1: Iya.
0: Ya, wes. Salam, ya, guys. Apa?
1: Iya, salam, ya, buat ibuku sayang, Ibu Sukina. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Yeah. Mama Saminahnya juga. Buat Mama Rati, buat Mimi Epi. Buat Mama Alin sayang, buat Mama Indah sayang. Buat Mama Paujan. Yeah. Buat Mama Ara. Buat Kang Rian, Kang.
0: Yo.
1: Buat Mang Wanta. Buat Kang Salim sayang.
0: Yeah.
1: Buat Mr. Bono.
0: Mr. Bono.
1: Yeah. Buat Bunda Mary.
0: Bunda Mary, Bunda Yuniasari.
1: Bunda Yuniasari.
0: Nggih.
1: Yeah. Udah buat semuanya aja spesialnya buat Kang Arya.
0: Nggih, yeah, matur suwun. Kelangan.
1: Kelangan.
0: Sampai kelangan, ya Allah. Nggih.
1: Ya Allah, putar-putar mana menek. Kalau ini radio Pesundan baik sing ketemuneku.
0: Bandung, radio Bandung ya, radio Bandung.
1: Iya, radio Cianjur.
0: Oh, Cianjur.
1: Duh, ke mana Radio Prima apa mati lampu gitu. Tadi nama kira.
0: Masa mati lampu 2 hari kan.
1: Telepon Bapak Salim, ah, radio kemana?
0: Pak Salim akurat itu biasanya langsung. Oh ya langsung,
1: iya.
0: Ini begini-begini itu langsung.
1: Telepon Bapak Salim, lagi rusak sana teh. Oh.
0: Lagi rusak. Lagi dalam perbaikan, bukan lagi rusak.
1: Iya,
0: iya
1: kan spesial buat Kang Arya ya.
0: Nggih, mantap.
1: Iya, spesial khususnya buat ibuku, Ibu Suina.
0: Ibu Suina, ya.
1: Ucapannya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Taisa yang ada di

0: Istulah nenggene ki.
1: Nenggene ki baru kelihatan ini kayaknya sibuk kayaknya. Banyak orderan ya.
0: Sehat Kang Arya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Emang kenapa Kang Arya kemarin?
1: Iya biasa ya, ada sedikit kerusakan teknis ya, kerusakan teknis.
0: Saya 3 hari nggak dengerin radio soalnya Kang Arya, jadi nggak tahu.
1: Oh ya nggak tahu ya, wah iya berarti ini ya.
0: Majengan.
1: Oh iya mantap, majengan di kerja deh ya.
0: Iya.
1: Oh, iya ya, saya kemarin juga ke situ, tapi ketemu siapa ya?
0: Mama Billy.
1: Oh, Billy apa siapa? Kok, jadi saya nggak begitu kenal. Tiba-tiba kok ada yang dorong saya gitu, didorong saya. Pak kesana kesana.
0: Saya di belakang Kang Arya.
1: Iya sih ada yang dorong saya. Siapa ini ya saya? Saya juga apa Billy? Kayak makanya saya kan apa kan apa ya? Apa karena kan ambil make upan semua. Jadi saya nggak nita ini siapa ini.
0: Ya. Pangkling ya.
1: Pangkling mas, tapi saya ada yang dorong ada kesana gitu. Saya juga. Oh iya. Ya. Ayo silakan.
0: Tiga lagunya Kang Arya.
1: Yeah, lagu.
0: Sumur Sanga aja.
1: Sumur Sanga ya.
0: Salam salamnya. Mm-hmm. Datang baru turun. Mm-hmm. Teh Isa ya.
1: Teh Isa
0: sama Bapak Dasmonya, yeah. Mama Pebi, Nang Rastim, Mama Setia sama Lenungnya, Bapak Salim,
1: yeah.
0: Mister Bono, Cak Pur, Kang Ibeng sama Mama Sakanya, Kang Rian sama Akinya, Mama Billy, Bapak Lebe, Ibu Sukina, Bunda Haja Mary, Mama Indah, Mama Fauzan, Mom Sara, Mama Titan, Mama Soleh, Mama Soleha, Nok Bintang Unyu Unyu, Mama Aam, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Ibu Tuti, Mang Wanta, Kang Aman, Kang Asep Rolan, Uyut, Mama Endang, Mama Odang, Bunda Yunia Sari, Mimi Evi, Mimi Haja Supriyatin, Abah Hadi Kutil, Teh Nunung, Mama Rati, terus Kang Rojaya, Pak Kisut, Mama Papa Pamungkas, Kang Eges, Kang Sondol, Mama Papa Yuni, Mimi Samina,
1: Merdeka,
0: Kang Suryanto, ya. Kang Gofar, Gofur, terus Teh Nani sama Kang Faninya, untuk semuanya aja Kang Arya. Spesialnya buat Kang Arya, semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Aldin ya yang sudah bergabung setelah Teh Isa yang ada di Jadas Ngambar. Halo, assalamualaikum. Penstura.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ningkini. Ing Prim AFM.
1: Dengan siapakah ini?
2: Sarang apa nabang bang?
1: Oh, apa karena nama apa nabang bang? Di mana kang apa nabang bang?
2: Alhamdulillah, baik. Kumaha sawalunya?
1: Ya, alhamdulillah baik juga.
2: Ya, biasanya ulah bareng ageter atuh.
1: Hah?
2: Bak ulah bareng ageter jenten
1: Rausen kadang ngin. Oh begitu. Aduh ya bes. Alhamdulillah.
2: Dah tadi nungguin lumsen.
1: Mama Aldin, ayah Teh Isa.
2: Aldin ya.
1: Yeah, Mama Aldin.
2: Tahun judul lagu nanti
1: sebut. Judul lagunya Jari Sumur Sanga.
2: Aduh, lo buat doi.
1: Sumur Sanga.
2: Lo buat doi ni juga terlaurus. Aduh.
1: Anak ada magel, anak.
2: Sah
1: Randa Mager. Teh Isa Randa Mager. Oh. Ini.
2: Oh, masih marah lagi kan. Ah iya mai tawe. Bango putih.
1: Bango putih ya. Kenapa beli ya? Bango putih.
2: Bango putih. Atau terus kalau kesana ya tawe di Yukarawasen. Nyati asam penjet. Soalnya keris ibu pagi sih ayah
1: siap.
2: Oh, ya. Yang penting mak tanya

0: bawang putih ya.
1: Bawang putih pokoknya.
0: Jadi saya akan menunjukkan tugas.
1: Yeah.
0: Atur nuhun karena penampilan anak. Ayo di kantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama bang-bang ya yang sudah hadir? Ya, rekan prima, siapakah berikutnya yang ingin bergabung? Boleh kita tunggu 08 5321899582. Ya, ada siapa ini? Ada di grup Fansura ya. Tadi sudah diputarkan nih requestnya dari Mama Indah Sinta. Ya, lagunya sudah Mama Indah ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Fansura.
2: Instura Ningkenek
1: Ning Prima FM. Yo, gimana kabarnya?
2: Gede kayaknya.
1: Iya lah, radionya tuh sebelumnya dikurangin.
2: Ah, baru masuk bang.
1: Lah iya, udah dari kemarin. Udah lama sekali nih kayaknya gak telepon itu ya. Lagi sibuk apa lagi mancingan? Ini lagi mancingan nih pak ya?
2: Enggak, lagi gogoleran aja lah.
1: Oh iya ada.
2: Minta lagu bang.
1: Lagunya apa?
2: Lagunya Tales Putih.
1: Tales Putih ya.
2: Salam-salamnya.
1: Buat siapa?
2: Buat Mimi Ratmina. Mama Paujan, Mama Indah, terus Nesasi,
1: Mama Neng,
2: Mama Nenen, Maudan, Mon Sara, Mama Indah,
1: ya.
2: Ibu Sukina.
1: Yo, Ibu Sukina.
2: Udah sebuat semuanya aja, bang.
1: Oke.
2: Spesialnya. Yang lagi tugas buat Bang Arya. Sehat selalu.
1: Amin. Ya, terima kasih. Yuk, ada Meme, Mama Ratmina ya yang sudah bergabung dan kita putarkan ya, sudah lagunya sudah disiap-siapkan ini untuk rekan prima. Yuk kita lanjut ya di jam yang ketiga keempat ini dan lagunya sudah ada persiapkan dan jangan kemana-mana, masih bersama Arya di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita inspirasi.

0: Wah Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin wah iri Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay.
0: Ini nih film film yang terkenal dari Shah Rukh Khan apa tuh Teh judulnya?
1: Kucek-kucek mata Nek.
0: Bukan Teh, kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh ya.

0: Nah,
1: gitu teh.
0: Boleh. Iya, boleh kan? Boleh enggak? Oh iya, enggak boleh ya.
1: Gimana sih?
0: Iya.
1: Nah, nih ngomongin masalah India nih, Teh. Mm-hmm. Ya kan, oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih, Teh.
0: Ada ya.
1: Bahasa India bumbu dapur apaan, Teh?
0: Coba bumbu te. Dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di India.
1: Banyak lah. Emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Hmm. Ya enggak?
0: Tahu-tahu. Tahu ini mah.
1: Apaan coba?
0: Acar-acar kemiri ketumbar jahe.
1: Bisa tahu
0: sih. Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
1: Di mana?
0: Brebes sama Bombay.

0: Gembira.
1: Kabar, kabar gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
0: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
0: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra K multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, di sini Arya untuk rekan Prima masih di program acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Ya, sudah ada beberapa penelpon ya. Dari pertama ada Ibu Sukina, juga ada Teh Soleha, ada Kang Dasmo, ada Bunda Yunia Sari, ada Nang Rastim, Mimi Ratmina, juga Mama Ratmina, Kang Wanta, Kang Rojaya, ada Nok Bintang Unyu Unyu, Ibu Tuti, Teh Isah ya, juga Mama Aldin, Mr. Bono juga ada. Ketinggalan juga ya. Apakah masih ada lagi ya rekan Prima? Silakan satu penelpon lagi boleh ya, atau dua? Ya,

Dan jangan lupa pukul 15 nanti setelah acara ini kita berganti acara di program Berdendang Karaoke di Geboyo. Siapkan untuk tampil ya, yang ingin bernyanyi berkaraoke Ria bersama Arya, jangan lupa ya, disiapkan dulu, jangan

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti Karaoke You.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, rekan Prima masih bersama Arya di program acara nih, berdendang karaoke di Geboyo. Nah, ini kesempatan nih untuk yang sudah ahli ya, bukan ahli ya, sudah siap-siap nih dengan lagunya apa yang akan dinyanyikan. Silahkan ya, boleh ketik di 0853-218-99582. Nah, sebelumnya Arya juga akan menyapa untuk yang amat berhormat, Syah Zaitun bersama Umi dan keluarga, serta Datuk Syedi Mambroto, Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia, beserta Wakil Rektor Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan yang paripurna, juga diberikan keberkahan, serta juga dari sini Arya juga mohon bimbingan serta tunjuk ajarnya dari yang amat berhormat Syekh Azzaitun, supaya kami di sini mendapat keberkahan dan juga selesai dalam menjalankan tugas ini. Ya, terima kasih. Hari ini Arya izin saya untuk mengudara ya 1 jam ke depan di acara ini, berdendang karaoke. Yuk. Ya, silakan yang sudah siap ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke
1: di Geboy, yuk.
0: Yuk. Yuk, lagunya apa?
1: Jomblang Jorok.
0: Jomblang?
1: Iya.
0: Jomblang, wah jomblang ya. Jomblang apa jomblang?
1: Jomblang Jorok, Kang.
0: Oh, Jorok, waduh, kok Jorok.
1: Iya, Jorok banget jomblangnya.
0: Oh, jomblang ya, anak boleh kayak lagu nih.
1: Anak.
0: Nah, ya, ya wis.
1: Milik Mamulan.
0: Salamnya ke siapa?
1: Salamnya buat ibuku duluan, Ibu Sukinah. Buat Mama Pak Hujan. Buat Mama Indah. Buat Mama Ara. Mama Adin sayang. Mimi Eti sayang. Mama Rati.
0: Oke, siap.
1: Insya

0: Pokoknya mantul.
1: Buat Bunda Yunia Sari ya.
0: Oke.
1: Ya sepertinya yang buat Kang Aryan yang sudah.
0: Iya, matur suwun.
1: Iya, ucapannya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Taisa sebagai penyanyi pertama. Yuk, rekan Prima, silakan yang mau nyusul ya. Kita ditunggu di 0853 218 9958.

Sudah siap siapakah berikut ini ya? Sebagai penyanyi kedua setelah Taisa. Aduh ini. Halo. Ya belum ada yang masuk. Ya kita langsung ini ya. Kemarin 2 hari tidak apa ya, kedengaran suaranya, sekarang ada lagi. Yuk kita buka, silakan di 0853.

0: terlah.
1: Ya, Ari akan mengutip dari lognews.co.id ya. Komisi 10 DPR soroti ketimpangan pendidikan tinggi. Gagasan pendidikan terintegrasi Ma'had Az-Zaitun dinilai relevan. Dorongan Komisi 10 DPR RI agar pemerintah menghapus dikotomi antara perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS kembali membuka diskusi lebih luas mengenai arah pembangunan pendidikan Indonesia ke depan. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP panja seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB di Gedung Nusantara 1 Senayan hari Kamis 4 Juni 2026, persoalan pemerataan akses pendidikan hingga keberlangsungan kampus swasta menjadi perhatian utama. Anggota Komisi 10 DPR RI Furtazan Ali Yusuf menegaskan bahwa perguruan tinggi swasta memiliki peran besar dalam menopang pendidikan nasional karena menampung lebih dari separuh mahasiswa Indonesia. Karena itu, menurutnya pemerintah perlu membangun kebijakan pendidikan yang lebih adil dan tidak lagi memisahkan kualitas pendidikan berdasarkan status negeri atau swasta. Ya, rekan Prima, silakan jika ingin mengetahui berita selengkapnya, langsung aja di lognews.co.id. Satu buah lagu ya, Arya akan coba nyanyikan untuk rekan Prima. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara nih, berdendang karaoke di G-Boy You.

Iya. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Tadi ada Teisa, ya, dilanjutkan siapakah berikutnya ini? Masih Arya buka di 0853-2189-9582. Ya, asal hari ini pukul 15.09 menit ya, Arya Dupah ya, yang sedang menjalankan ibadah sholat asar ya. Selamat menjalankan ibadah sholat asar dan semoga diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yuk, siapakah berikutnya?

0: Oke, ya. Siapakah berikutnya ini? Sudah Ria buka di 0853-2189-9582. Ya, baik. Sebelumnya kita dengarkan dulu ya yang satu ini, pesan-pesan berikut ini. Wah, sudah ada yang masuk ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada nang karaoke?
1: DJ boy. DJ boy.
0: Iya, lagunya apa ini, Mister Bono?
1: Lagunya apa ya? Enak ini. Tirai cinta.
0: Tirai?
1: Tirai cinta. Iya, Nirwati.
0: Tirai cinta. Iya. Iya, salamnya buat siapa? Oke. Salamnya buat siapa?
1: Ya, buat Sutina. Ya, selalu semangat. Sutina, selamat. Ada Salim, Mama Indah, Mira Tina, kita mulu, Mepi, kita Mary, Dasi, Mama Aldi, Mama Ibu, Suti, Eva Mungkar, Mama Bini, Mama Uja, Mama Odang, Mama Ratu, Arian, Superfeka tuh, lewat. Mereka lewat.
0: Waduh.
1: Kalau berapa anta sambil Bapak Nadia, Bapak Nadia.
0: Betul, Bapak Nadia.
1: Bapak Nadia. Nanti semua kekeisah. Ibu Yunus Sari.

0: Oke, luar biasa.
1: Biasa.
0: Mantul pokoknya.
1: Biasa di luar.
0: Iya.
1: Mantul mantap betul.
0: Yo.
1: Oke, itu aja.
0: Ya.
1: Oke,
0: saya Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Bono ya. Setelah Taisa, Arya, dan ada Mr. Bono. Baik ya, rekan-rekan, kita lanjutkan. Tapi terlebih dahulu kita dengarkan yang satu ini.
2: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
3: Ya, harus tetap sehat, bro.
2: Mondar-mandir sana kemari. Masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, wah, wah, wah. Cepat sekali kau. Apa itu tadi?
3: Ultra K. Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
5: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Kabar gembira,
7: gembira.
6: Kabar gembira,
7: gembira.
6: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
7: Cepat.
6: Beli cash juga bisa.
7: Bisa.
6: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
7: dan
6: cuci.
7: Mesin cuci.
6: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

ditunggu di 0853 218 9582. Ya, cuaca di luar sudah panas kembali ya rekan Prima. Nah, apakah di daerah Anda juga sama panas? Tapi yang ya jelas pasti panas juga sama ya. Ya, jangan lupa selalu minum ya, tiap hari minimal 2 liter ya, sehingga tidak terjadi dehidrasi ya, supaya aman ya. Jadi ketika kita kurang air ya, banyak sekali lah yang timbul ya sakit-sakit itu. Untuk itu alangkah baiknya pencegahan ya, rekan-rekan. Yuk digepoi lagi, siapakah berikutnya?

0: Berdendang karaoke, DJ Boy.
1: DJ Boy.
0: Oke. Dengan siapakah ini?
1: Dengan Michael Dobleng.
0: Michael Dobleng. Michael Dobleng, ini kamu nyanyi lagu apa, Michael?
1: Siapa takut?
0: Siapa takut? Siapakah? Waduh, siapa?
1: Siapa takut?
0: Siapa takut? Ya wes, ya.
1: Yo yo eh.
0: Siapa takut? Ya aduh, ini salamnya dulu deh buat siapa ini?
1: Buat yang udah pada masuk ya. Juga buat yang dari itu siapa ya? Yang dari Sumedang tuh.
0: Bunda Yuniasari.
1: Oh iya, Bunda Yuniasari.
0: Wah. Oke.
1: Okay. Masuk belum?
0: Iya, belum ini. Makanya tunggu Michael Dobleng dulu baru.
1: Oh gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada. Oke. Okay.
0: Luar biasa, mantap.

0: saya kurang nyampe nih suaranya.
1: Oke.
0: Kayaknya kurang nyampe suaranya nih.
1: Kurang nyampe. Kurang nyampe. Oke.
0: Bisa diganti enggak?
1: Kayaknya belum ada ini ya yang karaoke-nya ini.
0: Iya, udah diganti aja ya.
1: Iya, ganti aja.
0: Ganti aja. Apa tadi? Ya ayo. Udah itu aja lah.
1: Ganti apa?
0: Lagu Sunda aja.
1: Apa?
0: Lagu Sunda apa sih ke tadi tuh? Ya udah lamunan aja dah.
1: Lamunan ya, lamunan. Lamunan, lamunan. Lamunan ya.
0: Sebentar ya. Kalau gue sudah tuh, saya tuh banyak sebetulnya.
1: Oh ya, koleksinya banyak nih.
0: Iya, Pak.
1: Michael Dobdeng ini. Nih.

0: bukan nih kan.
1: Nah, betul?
0: Betul.
1: Oke, lanjut.

0: Nog Bintang, uyu.
1: Artis rekaman dapur.
0: Artis rekaman dapur ya.
1: Aduh. Ayo, Arya.
0: Ya, lagunya apa?
1: Ayo, Ula Pucuk yuk.
0: Ula Pucuk, ya. Siap deh. Salam.
1: Iya, buat Ula Pucuk ya, buat Ayang Nonos ya.
0: Iya.
1: Barusan siapa, Ak?
0: Michael Dobleng. Michael Dobleng.
1: Michael Dobleng.
0: Iya.
1: Tapi suaranya kayak Kang Anjas.
0: Bukan.
1: Suaranya kayak Kang Anjas.
0: Oh, apa ya?
1: Iya, kenal suaranya.
0: Oh, ya sudah. Ya sudah kalau kenal berarti Bella. Sudah. Berarti kalau kenal berarti sudah. Berarti tahu ya.
1: Iya, kayak Kang Anjas.
0: Oh, ya wes. Siap.
1: Ayo buat Mama Aldin, Bu Tuti ya, Teh Upe.

0: Ya.
1: Ah, musiknya yang biasa.
0: Oh, yang biasa.
1: Ini mah jadi apa tak apa rebutan.
0: Aduh, ya kamu jare wae mau kan durung komplit komplit pas jalan.
1: Ya itu jalan juga itu yang biasa.
0: Ya wes siap. Iya wes mah.
1: Eta saha eta?
0: Ah, Dimas.
1: Apa Tete sayang cintaku?
0: Oke.
1: Ayo.
0: Aduh,
1: siapa? Papa Fauzan, Papa Fauzan, mending

0: Oke, luar biasa.
1: Ah, ini sono mah nyala ya lampu ya.
0: Iya.
1: Tingkatnya mah mati sih mah, udah rong cang-cang.
0: Pirang jam? Mas pirang jam?
1: Ya ana rong jaman mah.
0: Oh, aduh, kan
1: belas. Iya, iki durung di iku durung apa? Mangkane HP durung dicas. Untung beli mati.
0: Waduh, belas temen, aduh,
1: belas nih. Mau ini panas pisan haredang.
0: Waduh, rendang memang kene juga nah rendang, mana baik kan.
1: Bisa salam ya ke kabupaten bae lah.
0: Iya, bisa. Nah,
1: saya yang tercintanya tetap masih ayang ya.
0: Yuk.
1: Buat ayang nanas yang mudah-mudahan selalu sehat buat Arya sama tadi Mas.
0: Iya.
1: Kak Imas ya mudah-mudahan selalu sehat ya, panjang umur, banyak rezeki, semoga diberkahi ya.
0: Amin.
1: Belum pulang Kak Imas?
0: Iya, ini belum nih.
1: Oh, ya mudah-mudahan selalu sehat ya Teh. Panjang umur, banyak rezeki.

0: Iya. Akhirnya juga mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki yang diurus panjang selalu sehat ya, Ak.
1: Amin.
0: Ucapannya kopi pahit jangan diminum.
1: Iya.
0: Ayangnya Nono pamit. Assalamualaikum, dadah, bye-bye.
1: Iya. Terima kasih untuk Nok Bintang Unyu-Unyu yang ada di Kasepuhan Cirebon ya, sebagai penelepon terakhir ya di acara nih Berdendang Karaoke di Geboyu ya. Terima kasih. Ya. Baik, rekan prima, sampai di sini dulu ya di acara nih Berdendang Karaoke di Geboyu ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan Arya juga pamit undur diri karena waktunya juga jadi tidak memungkinkan lagi. Dan terima kasih sebelumnya ada ucapkan kembali yang ada hadir di TikTok Prima, juga yang dari pagi sampai siang hari ini dan sore hari ini yang tetap panteng di 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan akhir kata, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu penutup ya untuk rekan prima.

rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima. Hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat jumlah sampah makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi jauh berkurang. Dalam waktu hanya 1 bulan saja, kota itu berhasil mengurangi sekitar 20 ton sampah makanan. Bayangkan rekan Prima, 20 ton sampah berkurang hanya karena ribuan keluarga memelihara beberapa ekor ayam di rumah mereka. Bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih, warga juga merasakan manfaat lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu.

Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Rekan Prima, pernah gak sih kalian merasa apa yang kalian lakukan itu sia-sia? Sudah capek, sudah mencoba, tapi hasilnya belum juga terlihat. Kadang perubahan besar memang berawal dari langkah kecil yang terus diulang. Dan itulah yang dilakukan seorang pria sederhana dari Lumajang, Jawa Timur. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lemongan, hiduplah seorang lelaki bernama Pak Daim. Usianya memang sudah 64 tahun, tapi semangatnya masih seperti anak muda yang baru belajar mimpi. Setiap hari ia membawa bibit kecil berwarna hijau, yaitu bibit pohon pinang, yang ia yakini bisa mengubah masa depan desanya. Dulu lereng gunung tempat ia tinggal sangatlah kering. Tanahnya retak, rumputnya mati, dan hampir tidak ada pohon yang bisa hidup. Warga desa sering berkata,
1: "Aduh, Pak Daim, ngapain coba nanam di situ? Buang-buang waktu aja nih, Pak Daim."
0: Tapi Pak Daim berbeda. Ia percaya menanam satu pohon tetap lebih baik daripada tidak menanam apa-apa. Sejak tahun 90-an, ia mencoba berbagai tanaman seperti durian, kopi, buah-buahan, dan semuanya gagal. Ada yang terbakar, ada yang dimakan hewan, dan ada yang mati sebelum tumbuh. Namun suatu hari ia menemukan bahwa pohon pinang tidak dimakan hewan dan tahan api. Dari situlah perjalanan benar-benar dimulai. Setiap ada waktu, Pak Daim turun ke lereng gunung untuk menanam satu bibit pohon pinang. Satu lubang kecil, satu harapan kecil. Dan orang-orang, mereka menertawakannya.
1: Pak Daim, ngapain coba jauh-jauh ke bukit buat nanam pinang? Aneh nih, Pak Daim.
2: Cuma waktu doang.
0: Tapi Pak Daim tidak berhenti. Ia tahu hasil besar itu lahir dari kesabaran kecil yang dilakukan setiap hari. Tahun demi tahun berlalu, dan suatu keajaiban muncul. Lereng yang dulu gersang berubah menjadi jauh. Akar-akar pinang menguatkan tanah yang dulu mudah longsor. Batangnya yang tegak menjadi pagar hidup yang menahan api saat kemarau. Bukan cuma itu, buah pinang bisa dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Dan warga yang dulu pulang dari hutan dengan tangan kosong, kini pulang dengan penghasilan. Namun bagi Pak Daim, semua itu bukan tentang uang. Ia hanya ingin anak dan cucu di desanya tidak mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Karena itu, ia mengajak para pemuda desa untuk belajar menanam, belajar mencintai tanah, dan belajar menjaga hutan. Dan hari ini, berkat seorang yang dulu dianggap gila, desa itu memiliki hutan baru. Hutan yang lahir dari kesabaran, ketulusan, dan juga keyakinan. Rekan Prima, kisah Pak Daim mengajarkan kita akan satu hal ya. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari banyak orang. Seringkali dimulai dari satu orang yang berani percaya, berani mencoba, dan tidak pernah menyerah meskipun ditertawakan. Ketekunan hari ini adalah keselamatan bagi generasi yang akan datang. Pak Daim membuktikan bahwa pekerjaan sunyi yang dilakukan dengan niat baik suatu hari akan tumbuh menjadi kebaikan yang menaungi banyak kehidupan.

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama Citicorp, menaungi TransTV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru di sanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

warga Indramayu dan sekitarnya. Apa kabar nih hari Senin ini, tanggal 8 Juni 2026. Disti kembali lagi untuk menemani rekan Prima semuanya di sore hari ini sampai sore hari ini sampai nanti jam 9 malam ya. Jadi buat rekan Prima nih yang sore-sore kayak gini masih dalam perjalanan gitu, mungkin sepi gitu rasanya. Kalau tadi kita dengerin lagu musik sore dengan lagu dangdutnya, beralih ke lagu pop Indo dulu nih. Ya buat rekan Prima yang suka lagu pop, boleh banget request lagunya ya, sambil nemenin perjalanan pulang atau sambil nemenin kalian rebahan di rumah, ya kan? Atau mungkin buat rekan Prima yang sore-sore kayak gini udah siap-siap mau makan sore, wah itu enaknya ditemenin lagu-lagu MP3 nih. Kalian bisa chat aja di WhatsApp ya di 0853 2189 9582, karena mengingat cuaca hari ini cerah ya, karena emang bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus itu pasti udah musim panas, terus juga gak bakalan tuh yang namanya hujan. Kemarin hari apa gitu ya? Hari, kenapa tuh Mang Yudin dari luar ngelongokin aja tuh, apa tuh yang dilongok ya? Nih, kemarin hari apa ya? Tunggu, kemarin itu hari Minggu. Antara hari Minggu atau hari Sabtu, malamnya itu sempat hujan, gerimis deh. Nah, kalau hari ini dari pagi sampai sore ini belum ada tanda-tanda hujan nih. Wah, panas sekali dan terik juga. So, buat rekan Prima di MP Prima pada hari ini, Disti mau buka dulu sama lagu Bondan Prakoso Fatu Black ya, yang artinya kita selamanya. Wah, kita selamanya sama siapa tuh?

selamanya menghibur rekan Prima semuanya ya, karena memang mengingat Radio Prima sudah berjalan 26 tahun, gak bakalan dong kita nih para penyiarnya ninggalin rekan Prima gitu aja. Enggak, big no no. Kalau kata Gen Zina, big no no. Kalau kata anak kecil ya, Gen Alpha tuh, big no no mama, big no no. Gimana nih rekan Prima semuanya, hari Senin ini apa kabar? Wah, biasanya sore-sore kayak gini nih buat kalian para karyawan dan juga pekerja, mengingat sekarang udah jam 5 lewat 9. Siapa nih yang udah siap-siap mau pulang kerja? Mungkin kalau bisa di diimplikasikan, apa itu? Maksudnya kayak digambarkan gitu lah ya. Mungkin buat rekan Prima semuanya, kalau yang kalian karyawan terus juga pulangnya sore, dan entah itu jam 5 sore atau jam 6 sore gitu, boleh gak sih kalian gambarin suasana di sore-sore kayak gini? Yang mana kalau dijadiin judul film tuh apa gitu? Kalau di sini ya, kalau pas lagi gak siaran, tahu gak? Pasti kalian tahu film yang judulnya... Wait, sebentar Disti cari dulu ya. Fast and Furious. Nah, nih rekan Prima pasti kalian tahu kan lagu film yang satu ini. Karena kalau dijadiin judul suasana di sore hari ini ya, Disti bakalan jadiin judul film itu Fast and Furious menuju jam pulang. Emang Disti tuh kalau menuju jam pulang tuh ya, semangatnya bukan main. Sama halnya kalau mau berangkat kerja, sama berangkat kerja udah semangat nih. Tapi kalau udah siang-siang nih ya, apalagi belum makan, loyo. Udah kayak apa? Udah kayak sawi. Hai. Terus rekan Prima semua, sore-sore kayak gini mungkin enaknya gini ya, kalau kata Nimas mah ngapang-ngapang gitu ya, sambil rebahan, terus juga sambil scroll TikTok, juga scroll Instagram. Dan jangan lupa nih kalau kalian lagi scroll sosial media gitu ya, di follow nih sosial media Radio Prima FM.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haur Geulis, depan Apotek K24, dan janji

Haur Geulis, Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota, Trijaya Elektronik Patok Besi samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi, Trijaya Elektronik Pamanukan samping Bank Mandiri depan Bank BRI Pamanukan, Trijaya Elektronik Kalijati Food Court Lanud Kalijati samping RSAU Lanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak,

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Nama aku Torik, aku dari Pegaden. Aku mau request lagu Armada Pagi, Pulang Pagi, karena relate banget sama aku yang kerjanya pergi pagi, pulang kalau inget. Terima kasih ya. Jangan lupa dengarkan Prima FM di primafmindramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh, rekan Prima.
5: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Gubrak. Waduh, padahal Tiesti tadi baru aja bilang sore-sore kayak gini tuh enaknya sambil ngopi gitu ya. Ternyata Mang Yudin datang-datang gubrak-gubrak gitu ya. Maksudnya bukan gubrak-gubrak dong, ketok-ketok pintu. Nih kopi nih. Langsung dapat kopi dari Mang Yudin. Thank you loh ya Mang Yudin ya. Emang kalau di Pacitan itu senja-senja kayak gini, pasti anak pantai, apalagi anak selatan gitu ya, anak senja, langsung meluncur ke pantai ya kan. Buat apa menikmati senja dan jangan lupa minum kopi di sampingnya. Tahu gak sih, anak senja itu bawaannya kalau gak HP, tablet, terus juga buku, pulpen ya kan, sama buku self-improvement tuh. Buat apa? Buat referensi mereka untuk dibikin kata-kata. Terus juga, ya tau lah ya, anak senja itu jago banget bikin kata-katanya, the best emang. Sorekan Prima masih bareng Disti di sini di MP3 ya kan, di MP3 muda dan menginspirasi. Sementara Disti sendiri dulu, karena seharusnya Disti hari ini sama Sahil, tapi karena Sahil masih dalam perjalanan dari Trisi ke sini nih. Jadi aman ya Rekan Prima semuanya. Jadi buat kalian yang mau hari ini mau request lagu, boleh banget ya. Langsung chat aja di WhatsApp Prima, atau mau join di live TikTok juga boleh banget, karena di sini udah banyak banget nih Rekan Prima yang join di live TikTok. Hai hai hai, selamat petang semuanya. Ada siapa nih kalau boleh tahu, absen-absen yuk, atau yang mau atau Rekan Prima yang ada di rumah nih belum join WhatsApp tapi udah dengerin dari tadi di radionya ya kan, mau absen di WhatsApp aja, langsung chat aja, hadir hadir hadir gitu, boleh boleh banget. Nah kalau di sini ada Kak Sky nih. Hai Kak Sky, selamat petang Kak Sky dari Kalimantan. Ada Kak Wahyu juga dari Tulungagung. Hai, selamat petang, selamat petang semuanya. Ya emang, apalagi Kak Sky nih, Kak Sky itu anak senja banget, karena dilihat-lihat foto profilnya, foto profil langit senja tuh. Biasanya emang kalau anak senja tuh jago banget bikin kata-katanya, bikin puisi, dan ya anaknya puitisasi banget.

Ya, rekan Prima semuanya, Wong Reang, kalian lagi dengerin MP3 di Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Wow, dilihat-lihat banyak banget ya rekan Prima yang hadir di malam hari ini yang ada di TikTok ya. Sapa-sapa dulu bisa kali. Kalau tadi kan yang di sapa itu baru ada Kak Wahyu yang ada di Tulungagung ya kan, sama Kaska yang ada di Kalimantan. Ini ada Kak Tony, katanya salam ya dari Serang, Banten. Oke, siap. Hai Kak Tony. Terus juga ada Kak Iki, katanya cie merah-merah kayak bunga mawar layu. Loh, kok emotikonnya bunga mawar layu? Jangan dong, kita harus bermekar ya kan. Karena mengingat hari ini hari Senin, kita awali pekan dengan semangat ya guys ya. Jadi memang kalau hari Senin itu Disti sama Baim biasanya kita selalu bahas I like Monday. Sesusah apapun, kok Disti jadi lupa, seamburadul apapun itulah ya pekerjaan kita, kita harus bawa enjoy gitu, kita harus bawa asik, bener gak sih? Bener kan? Kalau kata anak senja mah ya, udahlah puterin lagu 420 zona nyaman aja, bener kan? Bener banget, itu bener banget. Kak Iki, terus ada stay di pelatih STY jadi pelatih Persija. Oh iya, info baru nih buat kita semuanya. Dengar-dengar STY jadi pelatih Persija, emang benar kan Prima semuanya? Karena kemarin aja yang Disti sampaikan sama Sahil, kalau ada peraturan lalu lintas itu ya, aduh apalagi Disti lupa namanya, itulah terus diundur, gak jadi hari ini katanya. Entah kenapa, mungkin harusnya dimulai dari tanggal 8 Juni. Tahu gak sih biar apa? Biar orang tuh gak pada ini loh. Maksudnya kayak sebenarnya tuh udah harus siap-siap dari jauh-jauh hari ya. Mungkin kalau emang ada beberapa orang yang gak pakai kelengkapan kendaraan gitu ya, biar dia kaget kali gitu maksudnya kali ya. Bisa jadi. Nah nih kita bacain komentar satu-satu kali ya, sambil kita absen-absen rekan Prima yang ada di TikTok. Katanya gini, dikopikan bener mbak, dikopikan apa tuh? Bener dong, gacor nih STY di Persija. Wah pasti gacor banget. Udah konferensi pers di YouTube. Oh begitu guys, tuh ya informasi baru buat kalian semuanya. Ternyata Shin Tae-yong, bener kan STY itu singkatan dari Shin Tae-yong. Ternyata Shin Tae-yong itu udah konferensi pers di di YouTube ya, kalau dia itu jadi pelatih dari salah satu klub bola yang ada di Indonesia, yaitu Persija ya, Persatuan Sepak Bola Jakarta. Bener gak sih? Bener gak sih? Please correct me if I'm wrong kalau Disti salah. Karena Disti suka sama dunia olahraga gitu, suka. Tapi gak semua klub Indonesia Disti tahu singkatannya apa. Disti tahu cuma Arema, Arek Malang ya kan, Persibaya, Persatuan Sepak Bola Surabaya. Bener gak sih? Harusnya bener ya. Tadi kalau Disti ngomongin anak senja itu, kalau kata anak senja mah apalagi soal kerjaan gitu ya. Emang kalau soal kerjaan itu kita harus ini, diantara nyaman dan tidak nyaman gitu. Karena kalau misalnya kita gak nyaman, pasti ada beberapa orang yang gak mau keluar dari zona nyaman ini. Tapi kalau buat anak senja mah, wah kalau kata anak senja mah pasti udah nyaman-nyaman aja gak sih?

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Tira, aku dari Jawa Timur Sidoarjo. Aku mau request lagunya Nadif dong, yang bergema sampai selamanya. Soalnya aku lagi butterfly era nih, dapet pasangan yang cintanya setara. Terima kasih ya, Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Disney.

0: Ini dia lagu dari Ceylon 7 Radio ya. Wah, emang Ceylon 7 itu tahu gak sih? Dikaget, ada yang geter soalnya. Dipakai aja nih, kita lagi kedatangan. Waduh, salah satu guru Mahat Al Zaitun ya rekan prima semuanya. Sebenarnya bukan tamu, karena emang lagi main aja. Ini bukan bintang tamu, bukan bintang tamu ya. Kalau ngomongin Ceylon 7 tadi ya, lagu dari lagu Ceylon 7 yang judulnya Radio. Nih fun fact buat rekan prima semuanya, Ceylon 7 itu emang berawal dari radio, karena kemarin itu dia sempat datang ke salah satu radio yang ada di Yogyakarta. Dan selain itu juga Ceylon 7 ini ternyata rilis lagu baru yang judulnya Sederhana. Tuh kan, emang sesederhana itu Ceylon 7, apalagi Pak Duta. Siapa coba yang gak tahu sama Pak Duta? Kita panggilnya Kak aja kali ya, bukan Ustadz kali ya.
1: Oke,
0: pakai yang ini aja. Ini, yes, yang itu ini. Nyala. Nah, Kak Soban tau kan Ceylon 7?
1: Tahu dong.
0: Pernah ketemu gak sama Pak Duta?
1: Gak pernah.
0: Oh, sayang banget. Karena Disti juga impiannya tuh pengen ketemu sama Pak Duta. Mm-mm. Padahal rumahnya itu gak jauh dari radio tempat PPL Disti.
1: Oh gitu.
0: Iya. Mungkin kalau satu lagu Ceylon 7 yang terkenang gitu. Apalagi yang gak perlu disebutkan. Apa ya, nggak perlu disebutkan, oh ini lagu Ceylon 7 judulnya ini, yang terngiang-ngiang banget di apa otaknya otaknya tuh, di ingatannya Kak Sofan tuh apa?
1: Apa ya yang sangat-sangat seringat sebenarnya, banyak kan aku nggak tahu judulnya ya, jadi tapi yang mana yang baru-baru ini aku dengerin itu aku lupa lagi apa yang ini.
0: Nyanyinya aja, nyanyinya kayak gimana?
1: Apa ya, kemarin tuh di aku kemarin itu nginval pelajaran seni. Terus infalnya itu,
0: jangan bilang pelajarnya nyanyi lagu Ceylon 7.
1: Iya benar,
0: lagu Ceylon 7. Karena pelajarnya nyanyi lagu Ceylon 7. Terus
1: lagunya judulnya ini Memori Baik. Jadi itu kan saya cuma datang terus ngasih tugas. Nah, aku tuh suruh muterin lagu. Nah, jadi ada tugas lagu. Nah, karena ini lagu kelas ya, aku puterin aja sebelum pada saat pembelajaran. Karena kan memang seni budaya dan olahraga, dan kebetulan waktu itu mau ujian. Jadi kalau nyampe kisi-kisi kan gak terlalu lama.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi langsung abis kisi-kisi yang aku puterin lagunya aja.
0: Gitu.
1: Jadi lebih ketugas aja sih.
0: Iya kan. Tapi emang lagu Ceylon 7 itu ngena banget gitu loh. Terus juga apalagi buat anak 2000-an awal ataupun gen milenial ya kan, anak 90-an tuh pasti lagu playlistnya tuh ada salah satunya Ceylon 7 tuh. Gitu rekan prima. Jadi buat kalian nih mungkin yang hari ini mau nostalgia gitu kan sama lagu 2000-an awal, boleh banget nih. Yang mau request lagu boleh juga. Dan tapi kalau ngomongin hari ini hari Senin ya, nih ada salah satu komentar dari rekan prima kita yang ada di TikTok. Ada Kak Emput nih, Kak Emput dari Hargelis, katanya hari Senin ini alhamdulillah sungguh nikmat hari Seninnya. Yang jadi pertanyaan itu nikmatnya seperti apa?
1: Mungkin sangat nikmat sekali kalau hari Senin itu.
0: Nah,
1: jadi
0: kalau
1: kan, apa namanya, kalau Senin itu kan benar-benar start from zero ya,
0: from zero. Jadi benar.
1: Kita biasanya libur di Sabtu Minggu, kadang Sabtu aja atau kadang Minggu aja. Atau kadang liburnya bahkan Senin. Ya, jadi kalau kita mulai kerja hari Senin itu bayangannya dulu tuh ya mulainya, karena dia mulai dari nol, buat dia jadi ke satu lagi, buat siap ke apa namanya kerjaan itu rada-rada berat aja sih sepertinya.
0: Oh gitu. Tapi kalau versi Kak Sofan sendiri nih yang sehari ya kan, masalahnya bukan 1-2 anak gitu, ini sampai satu atau beberapa kelas pelajar tuh. Versi Kak Sofan gimana sih hari Seninnya hari ini?
1: Hari Senin ini sebenarnya jauh lebih aman sebenarnya, karena memang tidak full ngajar, karena kan hari ini MA, MTSM itu kan semuanya sedang ujian. Ya kebetulan kita juga ujian. Jadi kebanyakan ngawasin. Hanya saja tadi lebih apa namanya, lebih agak deg-degan aja karena memang diawasi kepala madrasah ya. Kepala madrasah MA itu luar biasa.
0: Wah, itu dia cerita dari Kak Sofan nih, salah satu rekan prima yang datang langsung ya. Nah, mungkin buat rekan prima yang lain yang juga mau cerita-cerita soal hari Seninnya hari ini ya kan, boleh banget kalian mau chat di WhatsApp di 0853-2189-9582 atau mau join di live TikTok juga boleh banget di Prima 95,8 FM Indramayu. Kita puterin lagu Eren Takkan Pisah nih, requestan lagu requestan lagu dari Kaskai ya kan, sama ada satu lagi El Kasih Kau Tiga Kan Cinta, requestan lagu dari siapa ya, dia ada di TikTok juga. So buat kalian nih yang mau cerita hari Seninnya hari ini kayak gimana, langsung cus aja ke WhatsApp Prima.

0: juga apa namanya di rumah juga pakai pompa Sanyo. Ya itu ngadet-ngadet juga kadang.
1: Iya tuh.
0: Sampai kan kan sempat lama tuh pakai pompa Sanyo. Karena agak bermasalah ganti cepat pakai jet pump.
1: Oh ternyata apa namanya komentar dari Kak Janita Jalu bukan karena sanyonya yang kenapa-napa, karena airnya kering, minta hujan yang jelas katanya.
0: Iya sih. Ada hujan yang tidak jelas.
1: Iya sih, karena emang ngelihat cuaca akhir-akhir ini juga udah mulai musim panas ya, mungkin udah kelihatan kekurangan airnya juga tuh. Ya semoga makanya biasanya kan kalau kata orang dulu mah sore-sore atau enggak siang-siang gitu cuci motor biar hujan.
0: Karena emang kan lagi apa dominan apa namanya kering ya, jadi memang masanya lagi memang masa musim tanam kan cenderung kering, jadi memang secara umum iklimnya ya bakal selalu kering, apalagi kita kan iklimnya iklim tropis, jadi ya memang trennya lagi nggak sering hujan.
1: Iya benar, kalau
0: hujan mungkin sekali-sekali, tapi yang nggak bakal setiap hari kayak di bulan Desember, Januari, Februari ya. Gitu, jadi bisa jadi sih nanti hujan lagi ya di bulan November, September, Oktober, November.
1: Betul, kalau kata ngikutin ber-bernya ya, ya kan? Hehehehehe, dibawain. Akulah.
2: Banyak ini kenapa mau dua-dua? Oh, ini satu kayak ini ya Disti, ini aku gitu loh. Iya benar. Kurang ini.
1: Aduh. Iya, tapi emang seenak itu. Tapi ini yang
2: hah? Ini bukan es ya?
1: Es krim itu.
2: Yang kemarin
1: enggak, itu yang merek sebelahnya, yang baru mo. Kalau ini yang merek B.
2: Oh iya.
1: Blackpink. Iya.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 7 Sofan.
1: Gitu Rekan Prima. Ada lagi nih kata Kak Janita Jalu, ganti nyedot dari sumur neng bukan bor. Oh begitu. Nyedotnya dari sumur bukan bor. Oh tapi itu biasanya kalau yang nyedot dari nyedot dari sumur ya, bukan ngebor.
2: Bentar, kalian
1: ngerti
2: dulu
1: berdua. Hah? Waduh. Oke deh, kita lanjut lagi ke lagu berikutnya aja ya. Lagu dari Sal Priadi nih, Gala Bunga Matahari. Karena ini requestan dari Kaskai sih.

Kabar gembira. Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Emang kalau ngomongin capek, terus juga ya apapun semua itu perasaan, gak melihat hari. Entah itu capek tiba-tiba muncul di hari Senin, di hari Selasa, atau bahkan di hari libur. Tapi kali ini Diary MP3 kembali lagi hadir untuk menemani rekan Prima dan membacakan diary dari salah satu rekan Prima kita yang ada di Semarang. Ini datangnya dari Nail. Mungkin rekan Prima semuanya sudah tidak asing lagi dengan nama ini, karena memang kita sering banget ngobrol ya. Kita bacain yuk. Ini diary kesekian yang aku ketik khusus untuk rekan Prima. Sebelumnya, kenalin, nama aku Nail. Disclaimer, aku bukan CEO Cina dari grup lagunya. Aku masih perintis sebuah toko pakaian yang aku jual online dari awal aku kuliah di Taiwan. Aku juga memegang beberapa toko milik orang tuaku. Sekali lagi, aku

bukan CEO. Ada satu cerita yang pengen aku share. Mungkin beberapa orang atau lebih melihatku seperti orang yang berkecukupan dari banyak hal. Tapi di sisi lain, ada tanggungan yang aku terima setiap hari, dari mulai toko, kerjaan, bahkan keluargaku. Karena aku anak laki satu-satunya dan anak bungsu. Aku memiliki tanggung jawab lebih. Iya, aku yatim. Sejak papaku meninggal, semua urusan keluarga, bisnis, dan lain-lain itu semua tanggung jawabku. Dari 1/10, 9% hidupku mungkin lebih banyak untuk bekerja. Aku bangun dari jam 5 subuh sampai store laporan ke mamaku di jam 5:30 pagi, every day in the morning. Tapi setelah itu, aku balik tidur lagi setelah mamaku berangkat bekerja ke toko. Kemudian aku bangun di jam 8 pagi dan lanjut kerja, gantiin mamaku yang udah visit duluan ke toko. Titik paling sulit di kehidupanku adalah ketika aku lupa bahkan tidak pernah beristirahat. Mungkin karena aku gila kerja, atau mungkin takut bikin mamaku kecewa. Dari situ aku jadi sering sakit. Aku sering begadang, bahkan gak pernah skip kopi sekalipun setiap hari. Sampai akhirnya aku kena serangan jantung di usia 22 tahun. Kalau aku evaluasi diri, berpikir bahwa kok bisa sih di usia muda aku bisa kena? Impossible banget. Ya, itu karena hidup aku yang gak sehat. Aku juga sering minum alkohol. Tapi tolong jangan ditiru ya. Itu semua aku lakuin karena emang lagi benar-benar stres banget dan gak tahu harus sharing ke siapa. Kalau disuruh ke psikolog aja, aku berulang kali ke psikolog ya begitu. Sembuh berulah. Saking stresnya kalau tidur juga harus pakai obat tidur. Sampai akhirnya aku ketemu sama satu wanita yang dikenalin lewat teman mainku. Gak tahu kenapa ya, mungkin karena pertama kali jatuh cinta dari dunia yang gelap jadi terang. Ya, meskipun kebiasaan burukku masih terus berulang, dia masih sabar untuk tetap percaya bahwa aku bisa berubah. Dia bertahan sampai sekarang dengan semua perhatian penuh yang dia beri. Aku ngerasa seberat apapun dunia, kalau dia kaya lagi angkat bumi jadi ringan. Sorry, alay, namanya juga diary. Sampai sekarang, sampai detik ini, ya mungkin hidupku bakal aman-aman aja. Selama dia gak nikah sama orang lain. Dan by the way, kita mangu ya. Dia muslim, aku non-muslim. But it's okay, no problem. Ibarat ikan di laut,
kangkung di kebun bisa bersatu. Di warteg ya percaya aja, suatu saat nanti juga bisa berenang. Juga bisa bareng maksudnya. Jadi ya gitu aja yang bisa aku share. Di sini karena kalau kepanjangan bisa jadi novel dengan beberapa season. Tapi apapun keadaan kamu ya Nael, meskipun dunia ini terlalu berat mungkin buat kamu yang sudah ditinggal oleh sesosok ayah. Dan menurut Disti sih ya, yang paling berat itu girlfriend kamu yang sekarang. Karena apa? Mangu. Agak effort nanti ke depannya. Ini deh Disti, puterin satu lagu spesial buat Nayel. Ada lagu Hi-Fi, Jatuh Bangkit Kembali.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Kita balik lagi di MP3 Senggol Senggol.
1: Senggol, senggol dong bang. Senggol, senggol dikit langsung tewas.
0: Disti mau senggol-senggol buat teman-teman Disti yang malam-malam kayak gini lagi ada di jalan ya. Itu di jalan pulang, mau pulang ke rumah atau mau pulang kemana tuh?
1: Super eksis, udah kayak hantu gentayangan.
0: Karena kalau pulang kerja tuh nggak enak kalau nggak mampir dulu ke kafe. Setuju nggak sih? Sepakat nggak sih? Kalau Disti sih sepakat abis.
1: Semua orang mau.
0: Tapi karena Disti pulang kerjanya jam 9, wah gak bisa tuh. Gak bisa. Karena apa, ntar kalau sampai rumah jam 11 malam.
1: Kasih bisik. Barang antik nih berkelas. Cantik, cantik.
0: Disti juga mau senggol-senggol nih buat teman-teman yang ada di TikTok. Ada Kaskai. Hai Kaskai, Kak Wulan, Kak Pemuda. Ada Kak Wahyu Bintang juga. Ada Kak Sofan Marsus yang ber...

0: Gak lupa juga Disti mau senggol-senggol Nael dan juga ceweknya ya, yang namanya Alisa. Ya gak apa-apa, bismillah, meskipun kalian terbatas tembok yang tinggi ya. Semoga apapun nanti keputusannya, kalian bisa legowo.
1: Barang antik nih berkelas.
0: Boleh banget nih buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 senggol-senggol by phone, kalian bisa telpon aja di 0853-2189-9582. Mau request lagu boleh, mau salam-salam juga boleh, langsung telpon aja di WhatsApp ya.
1: Senggol dong bang, senggol, senggol dikit langsung tewas.
0: Nah ini kayaknya udah ada yang masuk nih di WhatsApp nih, coba kita angkat dulu kali ya. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Halo, selamat malam, waalaikumsalam.
0: Tunggu, suaranya kayak gak asing, tapi kok nomor teleponnya asing?
2: Iya, punya nomor HP-nya 2.
0: Oh gitu, HP-nya 2, waduh. Yang satu buat cewek yang mana tuh kan? Enggak dong ya, pasti enggak dong ya.
2: Pasti.
0: Enggak dong. Apa kabar Kak Hans?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Disti di sana kabarnya di mana?
0: Alhamdulillah Disti juga baik. Sumringah banget deh hari ini Disti ya. Kalau Kak Hans sendiri gimana hari Seninnya?
2: Waktu malam Minggu kan, waktu malam Minggu kan Kak Sahil kan siaran tuh ya. Ya, terus kan saya mau dengerin radio Prima FM pakai HP, gak bisa.
0: Oh iya, yang kemarin Kak Hans chat itu ya. Waduh, tutut. Yang kemarin Kak Hans chat itu ya,
2: Lewat streaming, dengerin lewat streaming waktu malam Minggu.
0: Iya, karena emang malam Minggu itu ada beberapa yang perlu diservis Kak Hans gitu. Tapi sekarang udah aman kan?
2: Udah aman.
0: Aman.
2: Misalnya tadi kan dengerin Ngopi Shay.
0: Dari pagi ya, itu radionya nonstop
2: iya.
0: Tuh.
2: Ya siapa tadi Ngopi Shay, terus Ventura, sama tembang kenangan, sama lagu apa tuh? Waktu sore tuh yang tuh nostalgia gitu.
0: Oh iya, iya benar. SDK kalau kemarin mah.
2: Iya.
0: Oke, hari ini mau senggol-senggol siapa Kak Hans?
2: Senggol-senggol untuk semuanya aja yang lagi dengerin radio Prima FM.
0: Oke.
2: Okay. Buat semua orang Hargris Indramayu.
0: Oke.
2: Okay. Untuk orang Bekasi, untuk orang Jakarta, untuk cewek di Bandung.
0: Nggak lupa ya sama cewek yang di Bandung ya.
2: Iya, sama-sama buat Aulia, Aulia di Bandung.
0: Aulia yang di Bandung tuh, disenggol tuh dapat salam dari Kak Hans. Oke. Oke, ada lagi?
2: Untuk Kak Disti, untuk Kak Disti, untuk semua kru Prima FM, untuk semuanya aja lah.
0: Oke, hari ini mau request lagu apa nih Kak Hans nih?
2: Lagu Tere.
0: Tere. Tere liye, bukan ya?
2: Teri.
0: Oh, teri.
2: Ikan teri.
0: Oh, ikan teri dong. Jangan dong. Tapi Disti kemarin hari apa ya? Hari Minggu. Iya benar. Hari Minggu Disti habis bikin iya loh, sambal teri loh, enak banget loh. Tapi sayangnya udah habis. Disti mau bagi-bagi tapi cepet habisnya.
2: Iya.
0: Lagu Tere yang apa nih, Kak Hans?
2: Awal yang indah.
0: Awal yang indah, wah pas banget lagi ada lagunya Tere, awal yang indah. Kata-kata hari ini Kak Hans.
2: Sehat selalu untuk semuanya.
0: Oke, sehat selalu untuk semuanya. Itu ya kata-kata dari Kak Hans buat rekan Prima semuanya.
2: Terima kasih. Wong
0: Yang. Oke, siap, sama-sama. Terima kasih kembali Kak Hans.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Itu dia rekan Prima semua, suara dari Kak Hans yang emang selalu hadir ya, langganan banget deh sama MP3 senggol-senggol. Langsung aja kita puterin lagu dari Tere, awal yang indah. Tentunya awal pekan yang indah di hari Senin ini.

0: Misty juga mau senggol-senggol ah buat rekan Prima kita yang ada di Karangampel. Hai, selamat malam Kak Nano Vespa, apa kabar? Senggol, senggol dong bang, senggol. Soalnya tadi di komentar TikTok katanya Karangampel hadir monitor. Senggol,
1: senggol, muncul di mana-mana.
0: Misty juga mau senggol-senggol wong reang yang ada di Terisi ya. Di Terisi, di Kandang Haur, dan juga di

0: Mungkin buat rekan Prima yang lain yang mau ikutan senggol-senggol, boleh banget bisa telepon aja langsung di 0853-2189-9582.
1: Barang antik nih berkelas.
0: Kalau dari komentar di TikTok nih, ada Kak Indra katanya, "Assalamualaikum Kak yang cantik yang embem." Emang Disti setembem itu ya guys ya.

0: Ini meskipun tadi kita udah bacain diary MP3 dari Kak Nail ya, yang ada di Semarang sana, dan ternyata memang mungkin ada beberapa orang yang nasibnya hampir sama kayak Kak Nail. Ya, apapun permasalahan kalian, semangat guys.
1: Single barang antik nih berkelas.
0: Oke, kalau masih belum ada rekan Prima yang join di WhatsApp untuk MP3 single-single, kita puterin dulu lagu dari Virsa Besari nih, Celengan Rindu. Spesial banget buat kalian yang lagi kangen sama ayangnya nih. Wah, disiputerin spesial buat kalian semuanya.

0: Cantik nih berkelas.
1: Itu dia lagu dari Virsa Besari, Celengan Rindu. Wah, emang kalau kangen sama orang, apalagi yang namanya LDR, udah deh celengin dulu rindunya, Kak Hans. Asik, di sini saku kibas. Ada nih rekan prima kita yang ada di TikTok, katanya mau dong diputerin lagunya Judika, Putus Atau Terus. Waduh, baru juga hari Senin, kenapa tuh kalau boleh tahu pengen diputerin lagu ini?
0: Muncul di mana-mana.
1: Bukan karena beda agama kan?
0: Udah kayak hantu gentayangan.
1: Tapi boleh deh kita puterin ya, khusus buat Kaska ini. Katanya Kaska pengen banget diputerin lagu ini, karena sih tadi kan bilangnya lagi lembur, lemburnya pengen ditemenin sama lagu-lagu galau. Boleh.
0: Barang antik nih berkelas. Cantik, cantik, cantik. Kali foto langsung jelas.
1: Tapi mungkin buat rekan prima yang mau ikutan MP3 senggol-senggol by phone, boleh banget, kalian bisa telpon aja di 0853-2189-9582. Kalau Disti ngomongnya kecepetan, Disti ulangin lagi deh, di 0853

Kalau kata Kak Indra yang ada di TikTok, putus atau terus, kalau sekiranya menyakitkan, ngapain juga diterusin? Bener juga sih. Bener banget Kak Indra ya. Dan by the way, ini lagu terakhir Judika, Putus atau Terus, di MP3 Senggol Senggol. So terima kasih buat rekan Prima semuanya yang udah ikutan MP3 Senggol Senggol. Tenang aja, kalian yang mau ikutan MP3 Senggol Senggol di telepon ya, di by phone. Besok ada lagi di hari Selasa di Isti Bareng Sahil. Jadi buat kalian tenang aja. Biasanya kan emang kalau MP3 itu jarang banget ya yang namanya telepon, nerima telepon. Nah, sekarang udah ada programnya sendiri nih di MP3 Senggol Senggol. Kalau kalian mau telepon di MP3, tenang aja ya, besok bakalan hadir lagi. Dan tadi di sini ada yang request lagu Adista. Tapi mungkin buat Kak Indra yang mau request lagu Adista yang lain kali ya, karena judulnya Kembali Padaku kita belum ada nih koleksinya. Tapi sebelum itu kita puterin lagu Elo Masih Ada ya, karena di sini masih ada di

Tuh guys, dengerin apa kata Gia Indrawari, manusia paling bahagia itu kita. Meskipun titik bahagia orang itu beda-beda ya. Ada yang cuma butuh makan 3 kali aja udah seneng banget, atau harus beli ini itu seneng. Kayak Disti nih tadi nih, Disti pengen es krim ya, bukan yang es krim, pengen yang manis-manis gitu. Eh ternyata Mang Yudin ngasih aku kopi. Padahal Disti cuma bilang sore-sore kayak gini tuh enaknya minum kopi ya, dapet kopi. Eh ternyata ada lagi yang datang bawain aku matcha. Waduh, bahagia banget hari Seninnya Disti guys. Bahagia banget, bisa dikatakan bahagia banget lah ya. Deg-degan gimana gitu. Tapi nih mungkin buat rekan Prima yang apa ya, mungkin kalau kalian masih belum menemukan titik bahagia kalian, apakah bisa titik bahagia itu dicari? Sepertinya bisa dengan kalian mengeksplor sesuatu gitu, atau hobi-hobi kalian. Karena dengan kita menyibukkan diri dengan hobi itu pasti kita udah ngerasa bahagia. Contohnya nih Disti, hobinya renang gitu kan. Hobinya renang itu udah titik bahagia. Tapi karena udah hampir 2 bulan sampai, ya benar 2 bulan atau kayaknya belum, kalau 3 bulan deh, 2 bulan ini Disti gak pernah renang lagi. Waduh, itu titik bahagianya Disti agak sedikit berkurang gitu ya. Nah, di sini Disti mau baca chat WhatsApp yang masuk nih. Ada dari Kak Hans katanya. Kalau tadi kan Disti puterin lagu Firsa Besari yang Celengan Rindu ya. Katanya sih cara menghilangkan rindu LDR itu pakai video call aja, jadi rindunya bisa hilang. Iya benar banget, benar banget. Tiap malam video call atau just call aja gitu kan. Biasanya emang kalau mau tidur tuh cuma denger suaranya atau cuma denger hembusan nafasnya aja udah menenangkan kita. Setuju gak sih kalian semuanya? Mungkin kalau ada yang setuju angkat tangan dong. Angkat tangan dong di sini dong, angkat tangan dong. Karena di situ tipe orang yang apa ya, suka diajak sleep call gitu ya. Cukup teleponan, terus juga denger cerita dia, terus juga kita saling cerita satu sama lain. Tapi minusnya Disti adalah kalau dia lagi cerita panjang lebar tuh, udah Disti ngantuk dan akhirnya ketiduran. Itu jadi yang dengerin cerita tuh bukan Disti, HP lebih tepatnya ya. Nih, ada WhatsApp yang masuk lagi dari 442. Namanya siapa ya? Bayi suka MBG. Eh, bisa gak sih kasih username WhatsApp tuh yang bener-bener aja gitu. Katanya, halo kak, kak aku mau request lagu di radio. Lagunya judul Bang Jono. Kan? Bang Jono bisa diputer di Ngopi Say. Bayi suka MBG ya. Ngopi Say besok di jam 7 pagi sampai jam 10 kak Bay. Besok ya bisa request lagu Bang Jono ya. Gak bisa kalau di MP3, karena kalau di MP3 lagunya lagu pop ya kan. Kita lanjut lagi ke lagu pop berikutnya aja kali ya, buat karena kita udah masuk di jam 22.07. Mungkin buat kalian yang mau request lagu pop boleh banget. Pop ya, ingat pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026, bukan lagu dangdut kayak Bang Jono.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: gitu kan.
1: Baru masuk udah disuruh diyakinin nih.
0: Iya dong, kita harus yakin dong dengan apapun itu. Tapi nih, kalau udah punya tanda-tanda red flag gitu ya, kalau cowok mah cewek juga sih.
1: Red flag. Iya, maksudnya tanda-tanda kayak ini kayaknya enggak perlu dipertahanin lagi.
0: Nah,
1: deh.
0: Udah toxic gitu kan. Nah. Mungkin kalau kata-kata yang toksik itu masih bisa ditolerir gitu ya. Tapi kalau udah main tangan,
1: fisik itu udah nggak bisa sih.
0: Nggak bisa itu.
1: Sama ini sikap biasanya tuh.
0: Sikap
1: kan emang sih bisa dirubah. Cuman kan kalau misalkan dia merasa bahwa dirinya tuh kayak ya udah suka-suka ai.
0: Iya, betul.
1: Itu kan biasanya sukanya gitu kan? Heeh. Ya, itu juga red flag tuh termasuk.
0: Itu salah satu red flag ya. Sikap terus juga perkataan. Karena kan itu bentuknya apa ya? Verbal atau non-verbal kalau kayak gitu?
1: Sikapnya non-verbal.
0: Kalau fisik verbal kan?
1: Fisik verbal.
0: Nah, tuh, dari non-verbalnya aja udah kelihatan. Ya meskipun dia enggak main tangan ya.
1: Tapi
0: takutnya
1: kadang,
0: itu ini
1: apa tuh?
0: Kita mental kita yang kena.
1: Iya, nanti malah ujung-ujungnya kita enggak mau berhubungan lagi.
0: Betul.
1: Gitu. Trauma.
0: Jadinya tahu trauma.
1: Jadi kayak enggak mau lah deket sama pasangan lagi. Soalnya yang lama dulu pernah diginiin.
0: Benar banget. Trauma kecil.
1: Itu namanya trauma kecil.
0: Iya, trauma kecil. Kalau trauma gede itu pasti udah ke yang fisik. Terus juga
1: Kalau fisik,
0: mentalnya bukan mentalnya kena. Fisiknya juga kena kan, lebam-lebamnya. Itu bakalan sampai ngebekas sampai kapanpun itu.
1: Iya, betul. Pasti nanti pasangan yang berikutnya itu juga bakal kena juga. Karena
0: betul.
1: Apalagi pasangannya yang baru ini dia nggak tahu nih ya masa lalunya ya. Terus pada saat dia ngelakuin tanpa sengaja gitu, nanti cewek bisa nyerang balik.
0: Gitu. Ini ada koreksi dari Kak Najib, katanya perkataan itu verbal, kalau non verbal itu perlakuan fisik. Oh, kebalik kita.
1: Tadi bilang kayak sikap tuh non verbal ya. Terus Ayu bilang sikap verbal. Jadi Ayu nggak suka yang salah.
0: Sikap itu verbal, non verbal itu fisik. Ya pokoknya itulah ya. Terus kalau komentar dari Kak Pemuda, coba salah nggak kalau ada masalah, mending didiemin dulu. Apa langsung diomongin? Tapi kalau aneh harus diem dulu. Setuju. Karena apa ya? Menyelesaikan masalah itu mungkin ya, diem dulu tuh untuk berpikir gitu ya.
1: Berpikir dengan jernih. Kadang ada orang yang tiba-tiba cepet gitu ya, cepet tanpa berpikir.
0: Iya, betul banget. Ntar tiba-tiba yang langsung memutuskan satu pihak gitu kan.
1: Nah, itu dia. Jadi kayak merasa ini nggak perlu dijelasin lagi, ya udahlah baik gitu.
0: Karena
1: ada yang gitu ya hubungannya.
0: Betul banget. Kayak langsung cut gitu aja.
1: Bener. Tanpa. Hey. Jadi pasangan yang satunya ini dia nggak tahu. Kayak kenapa ini tiba-tiba kok ai enggak merasa ngapa-ngapain ya?
0: Iya.
1: Maksudnya dia juga kan pasti enggak tahu kesalahannya ya?
0: Betul.
1: Tanpa harus kita juga harus mengingatkan kesalahannya supaya siapa tahu dia nih ngelakuin kesalahan tanpa sadar.
0: Betul.
1: Gitu. Terus nah, itulah yang namanya komunikasi ya. Kalau misalkan kayak di awal tadi tuh dia tiba-tiba cut off gitu, merasa kayak enggak usah, ini mah udah enggak bisa diperbaiki lagi tanpa usaha. Itu juga red flag tuh.
0: Itu juga red flag ya. Dan itu dia rekan Prima, yang bikin capek di hari Senin tuh enggak cuma kerjaan.
1: Ada ya kan?
0: Sikap-sikap orang lain, sikap-sikap pasangan gitu, itu juga bikin kita
1: capek ya. pernah enggak sih?
0: Kenapa?
1: Jadi kayak misalnya nih, you pulang kerja nih ya. Kerja dari pagi sampai sore gitu, sampai malam siaran gitu. Terus kayak tiba-tiba ada hal yang sikap dari doi itu nyebelin banget.
0: Aduh. Selama ini sih gak pernah ya.
1: Gak pernah.
0: Tapi kalau dulu pernah.
1: Maksudnya pasti pernah lah ya. Pasti rekam Prima juga pernah di posisi itu ya. Kalian lagi capek-capeknya, ternyata bikin capek lagi.
0: Iya, bikin capek lagi. Kayak hey, please lah ya. Kalau I dulu-dulu gini, mungkin karena dulu udah ada ini kali ya. Maksudnya kayak iya sebentar lagi mau merit gitu kan.
1: Iya,
0: kalau misalnya dia kan cemburuan, tipe orang yang cemburuan. Kalau emang cemburuan ya udah, jangan bolehin aku kerja. Terus juga
1: terus apa segitunya?
0: Aku yang

0: kayak gitu. Jangan apa aku jangan sampai kerja terus per bulannya aku segini gitulah langsung ya, cewek realistis bro, cewek realistis realistis gitu
1: keren
0: aja
1: banget.
0: Kan iya kan
1: keren,
0: ya, karena
1: masih bener,
0: karena ay selama hidup gitu ya, ay sama ibu sama orang tua tuh selalu
1: enak.
0: Dikasih gitu
1: iya,
0: kan
1: enak kan
0: enak. Enak, gak mungkin dong kalau misalnya nikah yang mana udah dikasih nih sama orang tua terus dinikahin, tinggal nikah gitu. Tidak bisa gitu ya.
1: Malah jadi downgrade ya.
0: Iya, lah malah jadi downgrade ya. Aduh.
1: Itu sih, bener.
0: Ya begitu ya.
1: Pasangan toksik tuh nyebelin.
0: Emang, semenyebalkan itu. Capek guys.
1: Capek, capeknya tuh kayak kalian tuh kerja dua kali dah.
0: Kerja dua kali. Udahlah, kita puterin aja nih lagu dari Peter Pan ya, semua tentang kita, semua requestan tentang lagu kita. Dari Kak Pemuda. Mungkin dia juga lagi kangen sama istrinya.
1: Aduh.

0: kabar
1: gembira,
0: gembira,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Bicara, lagu dari Overtune, The Overtune feat Monita Tahalex ya. Tuh penting guys, yang namanya komunikasi, berbicara tuh.
1: Betul,
0: ya.
1: Karena kalau misalkan miskomunikasi, itu pasti masalah lebih dari satu. Jadi kayak masalah satu nih, nggak dikomunikasiin, masalahnya jadi 2, 3, 4.
0: Tuh ada berderet tuh deh.
1: Jadi nanti bakal ada ini apa namanya? Apa sih namanya itu? Fitnah.
0: Bener banget. Tuh pokoknya buat kalian nih ya, se-introvert-introvertnya janganlah, se-introvert-introvertnya kalian tuh
1: kayak hadis ya, janganlah.
0: Iya, janganlah kalian silent treatment guys. Nah, apalagi itu ke pasangan. Bayangkan kalian pasangan tapi silent treatment, yang ada bubar.
1: Bubar, bener-bener kayak guys, sekecil apapun masalahnya. Meskipun kayak ya misal ya, masalah kecil kayak ya, meskipun ini cuma candaan dalam hubungan ya, kayak misal kayak makan tapi kok sendoknya nggak dikasih gitu sama pasangan, gitu kan? Kan itu hal-hal romantis ya. Nah itu ya sambil minta maaf bercanda lah.
0: Iya, ambil bercanda.
1: Jangan terlalu
0: gitu.
1: Dianukan.
0: Kenapa kan udah anukan dia tuh kan? Ada, kayak rekan Brima, kita udah masuk jam 20.54.
1: Oh iya ya, sumpah. Gak kerasa loh, padahal baru bentar.
0: Mohon maaf, yuk masuk 20.30.
1: Oh iya, 30 menit ya.
0: Iya, 20.30. Kalau masuk dari jam 5 juga sebenarnya gak kerasa sih, karena tadi Desti udah.
1: Iya, oleh dia site siaran Baim dan Sahil.
0: Site-nya. Iya lagi.
1: Site apa, pengganti ya?
0: Pengganti.
1: Site artinya apa, site?
0: Site tuh samping.
1: Samping ya? Sampingannya Sahil dan Adisti. Sahil dan Baim.
0: Baim.
1: Oke. Rekan Prima semuanya, karena besok bakal ketemu lagi sama Adisti
0: dan juga Sahil. Dan juga Sahil, ingat nih, Adisti dan juga Sahil.
1: Di MP3 dari jam 17.00 sampai jam 21.00. Oke, di MP3 ya, mudah dan menginspirasi.
0: Betul banget. Nih ada lagu terakhir Merpati Band, requestan lagu dari Kak Najib. Katanya mau request lagu yang judulnya Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah.
1: Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah. Sejak kapan, indah? Ini yang bikin lagu siapa ya? Mohon maaf ya.
0: Merpati emang, wah.
1: Merpati.
0: Dia enggak mikirin apa yang apa namanya? Dibikin lagunya kali ya. Yang dipikirin cuma terbang, melayang dan bebas.
1: Nah, sebenernya kayak ya udah, dia kan Merpati. Dia cuma taunya terbang itu indah.
0: Yes,
1: gitu ya.
0: I wanna be free like a bird gitu ya.
1: Nah, gitu ya.
0: Oke, rekan Prima semuanya, terima kasih untuk hari ini yang udah ngikutin Disti dan juga Sahil dari jam 5 sore sampai jam 9 malam.
1: Aku Sahil
0: dan aku Disti.
1: Pamit undur diri.
0: Assalamualaikum.
1: Merdeka. Radio Prima 98.8 FM, Hargelis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Gak macam-macam lah. Bila perlu minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegar.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
0: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra K Multivitamin. Produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegap menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah, yang paling penting

adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan. Hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun, yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan. Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut boiling frog syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal, tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar
1: gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
0: proses
1: cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

tembakan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Puan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan Prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan Prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: rekan Prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayahnya. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih terjaga. Duduk di tepi tempat tidur, menunggunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40 ribu per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah, boleh nggak aku pinjam uang ayah 10 ribu?
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun berlari ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan, ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan, sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang malam-malam seperti itu?
1: "Ayah, aku mau beli waktu ayah, 1 jam aja. Kurang, aku mau pinjam uang ayah. Aku cuma ingin main sama ayah. Aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang

akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan Prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini. Dan untuk kisah selanjutnya, kita simak di Radio Prima. Pantengin terus ya.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul loh, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa melepaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotorannya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Selasa Gembira di sini ya, di Prima FM 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat. Senang banget ada RT kembali lagi hadir ya, menyapa untuk wong reang semuanya ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, karena selama 3 jam ke depan nih RT bakal setia menemani aktivitas wong reang kabeh lah pokoknya ya. Siap menghibur ya, jadi penyangat jadi penyemangat lewat tembang-tembang yang nanti akan diputarkan. Semoga hati neplong ya, pagi-pagi udah gak ada yang grundel-grundel ya, capek-capeknya udah dihilangin dulu ya, karena kita harus semangat dan juga selalu optimis. Ya baik ya, wong reang semuanya, apa kabarnya untuk para petani? Uy. Langsung nyaut ya, para nelayan, uy. Ya apa kabarnya semua? Semoga